0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Oke, 99,82 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi deh buat kamu semua. Jumpa lagi pagi ini ya di weekend pagi bareng sama Pro 2 Spada. Ya. Seperti biasa kita ada obrolan pagi yang seru buat kamu teman Pro 2 pagi ini seputar budaya dan wisata. Nah, karena itu kita bakal ngobrol sama Kak Kevin Abimanyu Jatmiko. Ini adalah mahasiswa doktoral dari University of Sydney, juga peneliti pangan lokal di suku Boti Timur Tengah Selatan di SOE gitu ya teman Pro 2. So pagi ini kita bakal lebih jauh mengenal suku Boti, sebelumnya udah pernah kita bahas, tapi mungkin ini kita lebih dalam ya, karena emang Kak Kevin fokusnya ke situ tuh ya. Jadi bagaimana suku Boti merawat keberlanjutan dan juga menjaga tradisinya di tengah modernisasi. Kalau gitu langsung aja kita sapa dulu Kak Kevin yang udah terhubung di ujung telepon kita pagi ini. Halo, selamat pagi Kak Kevin.
1: Halo, selamat pagi Kak Ratna dan juga selamat pagi kepada semua pendengar setia RRI Pro 2 Atambua.
0: Kabar baik Kak, sehat?
1: Kabar alhamdulillah puji Tuhan kabar baik, tapi di sini ya sedikit flu karena Boti lagi dingin-dinginnya ya Kak.
0: Oh iya. Di kita aja di daerah perbatasan sini juga yang biasanya panas tapi ya malamnya dingin banget, apalagi menjelang pagi ya. Lagi musim
1: itu
0: ya.
1: Sudah.
0: Oke. Okay. Baik, itu memang ya lagi musimnya ya penyakit flu gitu ya.
1: Betul, pancaroba.
0: Pancaroba, musim pancaroba. Nah, kita lanjut lagi obrolan kita setelah sebelumnya itu kita udah kenalan sama Kak Kevin ya. Kita ngebahas tentang Kak Kevin yang bagaimana bisa menjadi mahasiswa doktoral di University of Sydney. Dan kali ini kita ngebahas gimana perjalanan penelitiannya Kak Kevin di suku Boti. Jadi kita juga pengen tahu nih ya, Kak Kevin udah sejauh mana sih tahu tentang suku Boti yang kita juga di sini belum banyak yang tahu nih Kak Kevin ya.
1: Iya.
0: Boleh mungkin ya berbagi.
1: Masih baru, mungkin apa? Ya, beberapa sudah ada yang meliput soal Boti, tapi mungkin ada sebagian besar yang belum pernah dengar suku Boti itu juga ya Kak sepertinya.
0: Iya, benar. Bahkan ada yang kayak enggak percaya, masa sih ini namanya kan suku Boti agak-agak lagi rame namanya tuh konotasinya negatif gitu ya Kak ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, kita pengen tahu Kak Kevin sendiri ini awalnya tahu suku Boti itu dari mana sih sebenarnya?
1: Oke, terima kasih sebelumnya Kak Ratna. Sebetulnya pertanyaan dari mana awalnya saya tahu suku Boti itu mungkin sama halnya dengan pertanyaan kenapa memilih suku Boti untuk penelitian ini. Kalau dari saya sendiri memang pertama kali kenal dan dengar suku Boti itu pas mengikuti sebuah webinar yang diselenggarakan oleh salah satu penerbit buku, dan kebetulan di webinar itu juga mengundang salah satu penulis buku pangan lokal, dan di situ beliau menyinggung soal suku Boti ini, di mana waktu itu beliau menyebutkan bahwa suku Boti ini suku yang bisa dikatakan sudah bisa berdaulat pangan dan mandiri pangan begitu. Waktu itu saya ingat webinarnya waktu COVID, dan di situ beliau menjelaskan juga bahwa suku Boti ini termasuk salah satu suku yang bisa tahan pangan dan resilient begitu. Jadi ketika COVID terjadi, mereka benar-benar bisa bertahan. Jadi mereka punya sistem pangan yang kuat, sistem pangan yang resilient, dan selama COVID berlangsung mereka aman-aman saja. Tidak pernah ada cerita tentang krisis pangan atau gangguan-gangguan pangan yang mereka alami seperti itu.
0: Ini kalau misalnya ya, kita nggak minta kalau ke depan ada krisis pangan dalam konteks mungkin kayak kondisi perang, mereka pasti siap banget ya Kak ya, daripada kita
1: iya,
0: gitu. Wah keren sih, benar. Ini aku juga baru tahu nih beberapa waktu belakangan ini ya tentang suku Boti dan apa ya tradisinya yang luar biasa sih ya, masih bertahan gitu di tengah modernisasi ya Kak ya.
1: Iya betul Kak.
0: Nah, sejauh Kak Kevin meneliti ini di suku Boti, kira-kira gimana nih untuk masyarakat suku Boti sendiri, mereka itu mengartikan alam dan tanah leluhurnya mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka itu seperti apa, Kak?
1: Oke, baik. Ini pertanyaannya menarik sekali. Jadi kalau misalnya mau membahas apa sih sebetulnya arti alam bagi masyarakat suku Boti, kita harus menelisik dulu kepercayaan lokal yang sampai sekarang masih mereka pegang teguh, Kak. Jadi mereka ini punya kepercayaan lokal namanya Wisneno Ma Wispa, atau Tuhan Langit dan Tuhan Bumi. Nah, dalam ajaran Wisneno Ma Wispa ini, masyarakat Boti percaya bahwa alam lingkungan ini tuh mereka, apa namanya, itu adalah mama untuk mereka. Mereka percaya bahwa alam ini adalah sebuah tempat atau sebuah media yang menyediakan makan untuk mereka. Jadi masyarakat Boti ini menganggap diri mereka adalah anak, sedangkan alam adalah mama. Jadi kalau misalnya mereka butuh makan, ya mereka meminta kepada alam, dan alam akan memberikan makanan berupa tanaman, dan juga alam juga menjadi apa, ruang hidup bagi hewan-hewan. Jadi ya mereka menganggap bahwa alam ini adalah ibu bagi mereka yang selalu bisa menyediakan makan bagi masyarakat komunitas suku Boti, seperti itu, Kak.
0: Okay. Akhirnya Kak Kevin bisa hidup di tengah-tengah masyarakat suku Boti ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi ini kan kalau dibilang kita tuh kayak udah anak-anak Gen Z milenial yang udah di era teknologi gitu. Terus gimana tuh kalau kakak hidup di tengah mereka yang kayaknya mereka tuh membatasi tentang teknologi atau industri dari luar gitu ya, Kak. Sejauh mana sih aturan mereka membatasin itu tuh, Kak?
1: Oke, ini juga menarik, Kak. Karena kalau misalnya saya boleh berpendapat, sebetulnya bukan membatasi juga ya. Selama saya tinggal di sini, saya melihat orang-orang suku Boti ini mereka cenderung adaptif, sangat beradaptasi, tapi juga selektif begitu. Jadi semua perkembangan teknologi, kemajuan teknologi yang ada itu sebetulnya mereka tidak membatasi. Namun memang ada beberapa hal yang mereka itu being selektif, menjadi selektif ketika ada hal-hal dari luar yang masuk. Nah, kalau membatasi kan kesannya kayak apa ya, Kak? Benar-benar menolak ya, menolak macam listrik atau apa begitu. Nah, tapi di Boti sendiri, orang-orang sudah menggunakan tenaga matahari sebagai alternatif dari listrik yang biasanya kita pakai, seperti itu. Jadi sebetulnya ya mereka tidak tertutup juga, tidak membatasi diri mereka, tapi mereka berusaha untuk apa ya, beradaptasi dengan kemajuan yang ada, dan di waktu yang sama mereka juga selektif terhadap hal-hal dari luar yang masuk ke mereka, seperti itu. Prinsipnya adalah selama itu tidak bertentangan dengan prinsip hidup mereka, kemudian tidak merusak lingkungan, mereka tetap akan menerima itu, seperti itu.
0: Oh, itu lagi ya, selektif nih. Jadi selama tidak merusak alam gitu ya, jadi mereka boleh memakai teknologi itu ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Nah, sejauh ini nih Kak, potensi dari produk lokal di suku Boti, mulai dari hasil bumi, misalnya tenun, kayak gitu, kira-kira yang paling siap untuk dikembangkan nilainya itu apa nih, potensinya, produk apa nih?
1: Oke, mungkin kita juga harus melihat ini juga ya Kak, konteks, bukan konteks, apa ya, bagaimana karakteristiknya masyarakat suku Boti, seperti itu. Kalau dari yang saya lihat kan memang masyarakat suku Boti ini dari pertanian bagus, dalam artian mereka masih apa mempertahankan tradisi pertanian mereka, kemudian juga masih mempertahankan relasi baik dengan alam lingkungan mereka. Tapi di sisi lain mereka tuh juga subsisten begitu Kak. Subsisten ini maksudnya adalah mereka bercocok tanam, mereka membangun pertanian memang fokusnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dulu, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk potensi apa namanya ekonomi atau untuk membuat UMKM, ya sebetulnya bisa saja, karena di Boti sini juga ada tumbuhan-tumbuhan seperti pisang, seperti kelapa, yang mana mereka juga mengolah itu. Mereka mengolah menjadi keripik pisang atau bahkan kelapa, di sini juga mereka membuat minyak kelapa sendiri, itu sebetulnya bisa juga untuk dijadikan apa ya, semacam industri. Namun lagi-lagi kita harus melihat juga bahwa karakteristiknya orang Boti ini memang pertaniannya cenderung subsisten. Jadi kalau kita mau mengembangkan semacam minyak kelapa contohnya menjadi sebuah industri rumahan, ya kita harus lihat juga apakah masyarakat komunitas suku Boti ini siap untuk membuat seperti itu dalam skala yang lebih besar seperti itu. Nah, kalau dari apa yang saya lihat, mungkin potensi lokal yang istilahnya siap ya untuk dikembangkan itu memang tenun. Seperti itu, tenun lotis terutama sebagai apa ya, identitasnya suku Boti. Namun kita juga lagi-lagi harus lihat bahwa masyarakat Boti ini sangat fokusnya sangat di pertanian. Jadi ada momen di mana tenun juga akan ditinggalkan untuk sementara waktu oleh mama-mama. Karena mama-mama juga harus turun ke kebun, harus bersihkan kebun. Jadi selama musim tanam kemarin yang saya ikuti, mereka betul-betul sangat sibuk sekali. Jadi tenun itu hampir jarang disentuh oleh mereka karena mereka fokusnya di kebun seperti itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah ya memang kalau yang dari yang saya lihat memang tenun menjadi salah satu aspek yang sangat potensial, tapi lagi-lagi kita juga harus lihat bagaimana sih karakteristiknya orang Boti ini sebelum kita mengembangkannya menjadi satu industri yang mungkin lebih besar lagi seperti itu.
0: Oke. Baik, jadi memang mereka lebih fokus ke industri itu, pertanian itu tadi gitu ya Kak ya.
1: Betul karena.
0: Oke, mungkin kalau misalnya kayak udah selesai nanam, mungkin tinggal menunggu panen, mungkin barulah mereka sempatkan mengisi waktu dengan menenun gitu ya Kak ya.
1: Iya, bahkan ini juga Kak, kalau di Boti ini ada namanya pantangan. Nah, salah satu pantangannya adalah ketika musim tanam, mereka ini tidak boleh menebang daun indigo atau daun tarum, yang mana daun tarum ini jadi salah satu bahan untuk pewarna alami kain tenun seperti itu. Jadi nanti selama musim tanam itu mereka tidak akan menggunakan daun tarum itu Kak untuk mewarnai. Baru bisa itu nanti setelah ada apa ya, periode yang memang sudah siap untuk diperbolehkan lah istilahnya untuk memanen daun tarum itu seperti itu.
0: Oke. Tadi apa sih apa istilahnya Kak, subsistem ya?
1: Subsisten, iya.
0: Oke. Baik. Nah, terus gimana nih mereka mengolah hasil alam di suku Boti itu tadi ya, tanpa melanggar prinsip mengambil secukupnya ya istilahnya mereka ya.
1: Oke, nah ini itu ada kaitannya juga sama sistem yang tadi sudah saya singgung soal pantangan itu. Nah, di Boti ini masyarakat suku Boti ini punya sistem tersendiri namanya adalah kae, Kak. Jadi selama periode kae ini berlangsung selama musim tanam. Jadi kurang lebih sekitar November sampai kemarin kita ada upacara panen bulan April kemarin ini. Jadi selama kae ini berlangsung, masyarakat memang tidak diperbolehkan untuk menebang, memakan, atau memotong beberapa jenis tanaman tertentu, termasuk tanaman pangan. Misalnya cabai, unus. Jadi itu ada periodenya di mana ketika musim tanam berlangsung, cabai itu tidak boleh dipanen meskipun itu sudah ada buahnya seperti itu. Jadi masyarakat Boti di sini nanti menunggu sampai periodenya sudah diperbolehkan untuk makan cabai. Kemudian setelah panen pun sebetulnya masih ada beberapa jenis tanaman yang masih dipantang. Misalnya bokoh, labu. Nah, labu ini baru bisa dimakan mungkin sekitar bulan apa ya kemarin? Sekitar bulan Juli begitu. Nah, jadi nanti labu sekitar bulan Juli baru boleh dipanen, baru boleh dimakan. Nah, selama belum sampai bulan Juli itu masyarakat suku Boti dilarang untuk memakan itu, begitu. Jadi ada apa ya, semacam periode tertentunya lah begitu Kak. Jadi kayak ada timingnya tuh ada seperti itu. Jadi masyarakat di sini tidak yang serta merta langsung panen semua, langsung dihabiskan semua, tidak. Jadi ada periodenya seperti itu.
0: Oh gitu. Jadi udah terjadwal periodenya untuk manen apa-apa.
1: Iya. Betul Kak.
0: Itu teratur banget sih ya Kak ya, berarti
1: sangat teratur,
0: sistematis.
1: Iya.
0: Nah, gimana nih tradisi dan ritual? Pasti ada ya kayak kalau masyarakat adat itu, kayak misalnya karena mereka fokus ke pertanian gitu, kayak sebelum tanam atau sebelum panen gitu, apa sih Kak?
1: Oke, kalau untuk sebelum tanam, sebetulnya di semua proses ini, maksudnya dari awal persiapan kebun, buka kebun, membersihkan sampai nanti panen, itu semua ada ritualnya. Kalau setahu saya, memang nanti biasanya orang-orang akan datang berkumpul di area Bapak Raja gitu, sama Usif, kemudian nanti akan diadakan doa bersama, kemudian juga ada penyembelihan hewan, hewannya sendiri nanti bisa ayam atau babi, pokoknya apapun yang istilahnya di satu kepala keluarga itu ada gitu. Misalnya mereka ada ayam, ya sudah ayam tidak apa-apa, atau mau ada babi, ya babi juga tidak apa-apa, seperti itu. Ini berlaku di baik di persiapan buka kebun dan juga ini ya Kak, apa namanya, panen ya. Begitu. Nah, nanti kalau untuk buka kebun ya, setelah ada doa itu tetap kita harus menunggu juga. Jadi masyarakat di Botis ini akan melakukan penanaman itu kalau Bapak Raja sudah sama Usif sudah menanam duluan. Begitu. Jadi harus nunggu sama Usif dulu. Ketika sudah tanam pertama, baru nanti masyarakat lain mengikuti. Begitu. Nah, itu untuk penanaman. Nah, untuk panen sebetulnya baru 2 minggu. Tiga minggu yang lalu kita melakukan upacara panen, namanya poipah. Begitu. Nanti poipah ini bapak-bapak, ya sebetulnya kalau untuk poipah ini perempuan dilarang Kak untuk ikut. Begitu. Jadi nanti perempuan akan tinggal di rumah, bikin tenun, jaga rumah, begitu. Dan nanti bapak-bapaknya beserta anak-anak lakinya ikut semua untuk ke hutan adat, begitu, namanya Fine Mate. Di situ nanti mereka berkumpul, kemudian berdoa bersama, kemudian ada sembelih hewan ternak juga, kemudian nanti ditutup dengan makan bersama, seperti itu.
0: Oke. Itu Kak. Wah, ini seru sih Kak, kalau hadir di tengah situ ya pasti Kak.
1: Ya. Dan istilahnya ini apa, upacara panen kalau buat saya pribadi ini jadi satu pengalaman yang nggak bisa dilupain ya Kak, karena ya istilahnya saya datang ke sini terus pas momennya ada upacara panen, ya ini luar biasa sekali. Dan istilahnya kan ini hanya bisa diikuti oleh laki-laki, perempuan tidak boleh ikut. Nah, jadi ini menjadi satu momen yang benar-benar meaningful buat saya pribadi.
0: Itu berarti ibunya tadi ya menenun kayak gitu ya Kak ya,
1: akan menenun berkumpul di rumah, jaga rumah, seperti itu.
0: Oke, seru sih ya. Jadi wah, teratur banget nih ya, yang manen itu. Tapi kalau yang nanam itu ibu-ibu bisa ya Kak ya?
1: Bisa, bisa. Hanya pas ini upacara panennya aja yang hanya laki-laki. Dan nanti laki-laki juga full di tempat doa itu, di hutan adat itu full sampai malam. Dan jadi untuk masak, untuk persiapan makanan itu semua laki-laki.
0: Oh gitu ya. Wah. Tapi itu kan hanya
1: jadi
0: upacara.
1: Laki-laki di sini bisa masak juga.
0: Oh, bisa masak, harus, wajib, berarti udah harus tahu ya. Berarti itu hanya upacaranya Kak, upacara panen gitu kan?
1: Iya.
0: Setelah upacara boleh nih panennya perempuan atau masih nggak boleh juga?
1: Boleh.
0: Oh, boleh.
1: Boleh. Jadi nanti untuk panen nanti perempuan juga ikut patah jagung lah istilahnya. Itu nanti boleh.
0: Oke, jadi ini kembali lagi ke tradisi atau ritualnya itu tadi ya.
1: Iya.
0: Betul, jadi nilai-nilai apa aja nih yang Kak Kevin bisa dapatkan dari masyarakat suku Boti untuk menjaga tradisi di sana ya, di tengah modernisasi nih Kak?
1: Oke, kalau untuk nilai-nilai dari apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan sendiri, bahkan saya lakukan juga gitu bersama masyarakat suku Boti, memang menurut saya nilai-nilai yang paling kentara sekali dari suku Boti adalah kemandirian, kemudian ada kerja keras, dan juga ketangguhan. Saya bisa bilang mandiri karena memang apa yang ada di Boti ini semua didapatkan dari hasil keringat sendiri. Begitu. Jadi untuk makanan misalnya, makanan orang-orang di suku Boti ya mereka punya kebun sendiri, mereka menanam sendiri, mereka panen sendiri. Dan kemudian untuk memenuhi kebutuhan pangan ya mereka ya bergantung dari kebun mereka sendiri gitu Kak. Jadi memang benar-benar apa yang mereka dapatkan itu adalah hasil dari kerja keras mereka sendiri. Nah, di Boti ini sebetulnya nggak di Boti aja ya. Kayaknya di hampir semua Timor itu ada filosofis yang mengatakan kurang lebih bahasa Wakmetonya seperti ini. Meop onle ate, ta onle usif. Jadi bekerja seperti hamba, makan seperti raja. Jadi kalau kita mau makan banyak, makan enak seperti raja, kita harus bekerja keras seperti hamba, seperti itu. Jadi tidak kebalikan, makan seperti raja, kerja seperti raja, tapi makan seperti hamba. Itu kebalikan. Nah, mereka tidak seperti itu, begitu. Kemudian kerja keras juga, yaitu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, mereka sangat keras sekali dalam bekerja, bisa ke kebun itu dari pagi jam 5 pagi sampai malam, bahkan sampai menginap juga di kebun Kak, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Kak, untuk generasi mudanya di sana gimana nih? Mereka meneruskan warisan tradisi gitu. Mungkin cara mewariskan tradisi dari masyarakat suku Boti ke generasi muda itu kayak gimana juga gitu Kak?
1: Baik Kak, ini unik Kak, karena apa yang saya lihat di Boti, mereka itu tidak menggunakan textbook. Jadi tidak ada yang namanya buku atau catatan atau panduan bagaimana caranya misalnya menanam atau menenun. Jadi semua yang didapatkan oleh anak-anak atau generasi muda di Boti itu didapatkan langsung dari praktek bersama orang tua mereka dan juga keluarga mereka. Misalnya berkebun, anak-anak pasti akan selalu diajak dan juga diajari bagaimana caranya memotong pohon, menebang kayu, kemudian menggali tanah, kemudian cara menanam, berapa banyak biji yang harus dimasukkan ke tanah, seperti itu. Dan juga untuk menenun, menenun juga teknik-teknik tenunan yang ada di Boti ini juga diturunkan lewat praktik langsung Kak. Tidak ada yang namanya istilahnya simpan di buku catatan kemudian catat tulis kemudian lihat lagi buku, itu tidak ada. Jadi semua memang diturunkan langsung dari praktik dan juga memori dari ingatan mereka. Bahkan uniknya misalnya untuk tenun ya Kak, kalau yang dari saya lihat motif-motif yang ada di Boti itu diturunkannya pakai tato atau lunak, begitu Kak. Jadi motif-motif yang ada tuh nanti mama-mama yang ada di Boti mereka pasti punya tato, yang mana tato itu tuh fungsinya ya salah satunya untuk pengingat motif. Jadi motif ini seperti ini, motif ini seperti ini, gitu.
0: Oke, itu di lukisnya di bagian mana tuh Kak, tato-tato itu?
1: Biasanya di tangan atau di kaki atau di tubuh mereka saja begitu Kak.
0: Oh gitu, jadi kayak akhirnya jadi banyak juga berarti ya Kak ya, tato di tubuhnya gitu.
1: Kalau sekarang sih sebetulnya ada perubahan Kak. Kalau dulu generasi-generasi tua terdahulu orang-orang Boti bilang itu sampai menutupi tubuh ya ada juga gitu Kak. Jadi ya ada di tangan, di mana juga. Nah kalau yang sekarang cenderung di satu pot aja, misalnya di tangan itu yang terlihat ya sudah.
0: Oke, ini jadi ciri khas juga ya masyarakat suku Boti gitu ya.
1: Betul.
0: Kak. Ini di perempuannya aja berarti ya?
1: Kalau menenun perempuan saja. Oh ya, ini yang membedakan laki-laki dan perempuan di Boti dan mungkin kayaknya di hampir semua Timor Kak. Jadi kalau di Boti sendiri laki-laki itu kan memang perannya lebih banyak di kebun, ya Kak. Sedangkan kalau untuk perempuan itu bisa di keduanya. Bisa di kebun, bisa menenun. Tapi untuk laki-laki tidak bisa menenun. Jadi istilahnya pemali ya, gitu. Betul. Jadi laki-laki memang tidak belajar untuk tenun di Boti sini. Begitu. Tenun hanya untuk perempuan saja.
0: Oke. Gitu. Tapi saya lihat ada juga yang bertato ya kalau di sana. Itu bagian dari tradisi Kak atau gimana tuh Kak?
1: Kalau tato sebetulnya bisa dibilang tradisi sih iya Kak, tapi yang benar-benar tradisi banget istilahnya itu adalah ciri khasnya yang ada di rambut Kak, yang berkonde.
0: Oh gitu.
1: Begitu. Jadi kalau untuk laki-laki di Boti untuk menunjukkan bahwa laki-laki itu sudah dewasa, dia pasti akan merawat rambutnya panjang gitu sampai dibentuk konde. Nah, itu memang dari dulunya orang atau metok itu seperti itu. Begitu.
0: Oh gitu. Baik, itu yang laki-laki. Yang perempuan berarti juga ya, Kak, ya?
1: Kalau perempuan sih mungkin hanya bergelung saja, Kak, pakai sanggul. Bukan sanggul ya, maksudnya rambutnya dibentuk seperti konde sanggul, sekecil seperti itu. Itu saja.
0: Oke. Itu apa istilahnya, suku Boti dalam itu ya, Kak, ya? Kan ada dua suku Boti ya, dalam dan luar itu ya, Kak, ya?
1: Ini juga mungkin kita harus klarifikasi juga, Kak, karena sebelum saya datang ke Boti, sebetulnya sudah ada peneliti yang pernah datang ke Boti juga. Kemudian saya juga waktu itu sempat tanya ke beberapa orang masalah ini, soal Boti dalam dan Boti luar. Sebetulnya orang Boti ini tidak begitu, apa ya, bisa dibilang tidak setuju juga gitu ada pembedaan ini. Karena bagi mereka Boti itu ya satu, begitu. Mereka masih satu keluarga juga, jadi tidak ada istilahnya Boti dalam, Boti luar. Berbeda dengan mungkin komunitas adat lain yang ada di Indonesia, begitu. Nah, kalau yang saya ketahui kan ada komunitas adat yang istilahnya dalam dan luar, dan itu ada garis tegasnya, gitu. Maksudnya wilayahnya tegas. Ada wilayah yang dalam, luar, dibatasi oleh sesuatu, kemudian tidak boleh sembarang masuk. Nah, di Boti sendiri tidak seperti itu. Jadi kalau di Boti itu neighborhood-nya atau kehidupan sosial masyarakatnya itu ya berbaur, sudah berbaur, Kak. Jadi ada misalnya orang rumah orang Boti yang masih memegang kepercayaan lokal, punya tetangga dengan orang Boti yang sudah beragama Kristen atau agama resmi istilahnya begitu. Itu sudah bercampur baur seperti itu, Kak. Jadi tidak ada pembatas keras antara mereka seperti itu. Kalaupun ada batas, ya mungkin hanya batas pagar ini aja, lingkungan area kerajaan saja seperti itu. Jadi kalau untuk Boti dalam, Boti luar, sebetulnya mereka kurang begitu setuju adanya pemisahan ini seperti itu.
0: Gitu. Jadi mereka tetap menganggap yang di istilahnya yang mungkin merantau kayak gitu itu tetap bagian dari suku Boti,
1: tetap,
0: ya, Kak, ya.
1: Tetap.
0: Oke. Ada lagi mungkin fun fact yang Kakak temukan di suku Boti, Kak?
1: Apa ya? Kayaknya terlalu banyak.
0: Banyak,
1: Kak,
0: ya.
1: Sampai bingung apa. Oh, mungkin ini apa namanya? Ada satu yang membuat saya ini amazed, ya. Jadi kalau di Boti sini untuk nama orang itu kan masih menggunakan nama dari turunan, ya, dari keturunan-keturunan sebelum-sebelumnya. Nah, ternyata kalau kita mau kasih nama anak itu, misal kita sudah satu orang ibu melahirkan, kemudian nanti akan tinggal di rumah bulat selama 4 hari kurang lebih di sana, kemudian nanti setelah keluar dari rumah bulat ada upacaranya namanya poitamliana atau mengeluarkan anak dari rumah bulat atau naik bubu. Nah, itu nanti mulai ada dikasih nama. Nah, uniknya kalau di Boti ini memberi nama kepada anak itu ada semacam apa ya, nanti ada orang-orang berkumpul begitu. Kemudian nanti anak akan menangis. Misalnya ada momen anak menangis. Buat orang Boti, mereka percaya bahwa anak menangis itu mereka menangis karena minta nama, begitu. Nah, nanti orang-orang yang berkumpul, mulai dari saudaranya, keluarganya, tetangganya, mereka nanti akan menyebut nama-nama yang ada di sana, gitu. Nama-nama yang berasal dari keturunan mereka, misalnya Kolo atau Sa'u atau Teo atau siapa. Nah, kita dengar apakah nanti ketika ada satu nama disebut, kemudian si bayi ini menangis, berhenti menangis, maka itulah yang jadi nama anak tersebut sepanjang hidupnya.
0: Ini unik banget sih.
1: Unik banget. Dan juga nama-nama yang ada di sini itu memang sumbernya dari alam, maksudnya inspirasinya dari alam. Contoh misalnya ada di sini nama Pah. Pah itu dalam bahasa Indonesia artinya alam atau lingkungan atau tanah seperti itu, atau bumi seperti itu. Nah, jadi saya pikir ternyata orang-orang Boti juga istilahnya menggambarkan kecintaan mereka terhadap alam, rasa hormat mereka terhadap alam itu ya lewat itu tadi, apa namanya, pemberian nama. Begitu. Tidak hanya Pah yang artinya bumi, ada juga Kolo yang artinya burung, ada juga misalnya Oni yang artinya madu. Jadi semuanya itu bersumber dari apa yang ada di sekeliling mereka, seperti itu. Jadi uniknya penamaan orang-orang di suku Boti ya seperti itu, Kak. Yang menurut saya wow, amazing.
0: Amazing sih. Okay, ini jarang ya kita mempelajari budaya-budaya gitu ya, tradisi dari suku-suku gitu kan, yang selain di tempat tinggal kita gitu. Ternyata ada fakta unik-unik banget ya, Kak ya. Dan seru kalau kita tahu. Okay deh, mungkin yang terakhir, Kak, apa sih pesan utama gitu yang kira-kira bisa diberikan agar pembangunan dalam berbagai aspek itu tidak menghapus identitas budaya ya dari suku Boti, Kak?
1: Baik, ini menarik sekali, Kak. Karena kalau dari apa yang saya lihat, semua program pembangunan yang ada di Indonesia menurut saya itu kurang melihat konteks dan karakteristik dari suatu kelompok masyarakat. Kalau untuk suku Boti sendiri, mungkin one take yang bisa saya sampaikan lebih ke bagaimana ketika kita melakukan pembangunan itu, kita juga harus memperhatikan konteks, kemudian karakteristik, dan juga bagaimana kita bisa menginkludkan atau melibatkan suara dari komunitas masyarakat, masyarakat komunitas adat Boti itu sendiri, supaya ketika pembangunan itu terjadi, di waktu yang sama adat istiadat mereka, kemudian identitas mereka sebagai suku Boti itu juga tetap terjaga, seperti itu, Kak. Jadi ya kita harus lihat, misalnya mau membuat pembangunan apa, nah kita harus berkonsultasi dulu kepada komunitas adat ini, suku Boti ini, apa yang sekiranya dibutuhkan, apa yang sekiranya harus dibangun. Nah, hasil dari konsultasi itu, kemudian suara-suara yang kita dapatkan dari komunitas suku Boti itu nanti yang misalnya bisa kita jadikan ya suatu pembangunan seperti itu. Jadi pembangunan ini tidak serta-merta mengabaikan suara komunitas, tapi bagaimana pembangunan yang baik itu juga bisa melibatkan suara komunitas. Kita melibatkan mereka juga sebagai main actor-nya, seperti itu.
0: Baik, jadi apa istilahnya, berdiskusi lah gitu ya, Kak ya, dengan masyarakat setempat sebelum melakukan apa, pembangunan apa gitu kan. Okay, karena kita dengar juga emang mereka juga selama ini nggak mau direpotkan oleh pemerintah kayak bantuan begitu ya, kayak nggak mau mereka terima ya.
1: Ini juga satu hal yang unik, karena di Boti sendiri juga orang-orangnya menolak bantuan. Jadi contohnya pas waktu COVID, waktu COVID itu kan kita pemerintah kita kan menggelontorkan berbagai jenis bantuan, gitu, mulai dari BST, kemudian bantuan COVID, bahkan yang sudah ada dari dulu misalnya PKH, BLT seperti itu, atau Raskin, itu kan sudah didistribusikan ya ke semua masyarakat Indonesia. Tapi untuk komunitas Boti, mereka menolak itu, Kak. Mereka menolak karena mereka menilai bahwa kalau misalnya mereka menerima bantuan, itu sama saja akan membuat mereka menjadi malas, seperti itu. Jadi mereka tidak mau menerima bantuan itu ya simply karena takutnya itu akan membuat mereka malas, seperti itu.
0: Okay. Aduh, ini make sense ya, Kak ya. Okay, luar biasa, banyak banget ternyata hal-hal yang bisa kita pelajari dari tradisi suku Boti. Ya, masyarakat suku Boti dengan peraturan adatnya gitu ya, Kak ya.
1: Betul, Kak.
0: And then, Kak, untuk closing-nya mau ditambahkan lagi?
1: Kak, untuk closing, apa ya, Kak? Mungkin satu kalimat. Kalau mau membuat pembangunan, jangan lupakan suara masyarakat.
0: Wah, ini dalam sih. Oke, ini juga mungkin bukan hanya berlaku di suku Boti ya, Kak ya.
1: Iya, semuanya.
0: Semuanya di negara kita ya, amin. Oke deh, terima kasih banyak, Kak, Kak Kevin ya, udah berbagi cerita tentang tradisi di suku Boti, ya semoga tetap terawat, ya tetap berlanjut tradisinya gitu di tengah modernisasi ya kak ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu dari kita cukup sampai di sini ya teman Pro 2. Semoga juga bermanfaat buat kamu yang lagi dengerin kita pagi hari ini. Kita pamit dulu dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di edisi berikut dengan topik menarik berikutnya. Oke, Kak Kevin, kita pamit dulu ya. Selamat pagi, ya. Selamat lanjutin aktivitas. See you, bye-bye.
1: Terima kasih. Sampai jumpa lagi.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTL, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gempita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: Yang, kan diprediksi sama dokter anak kita lahirannya awal bulan Juni kan? Bisa nggak sih nanti kita sesar aja untuk lahirannya tepat di tanggal 1 Juni?
1: Boleh dong sayang, aku sih dari kamu aja. Tapi kok di 1 Juni sih? Kenapa sih emang sayang?
0: Iya, soalnya pas bertepatan sama hari lahir Pancasila.
1: Wah, idenya berlian sekali sayang.
0: Iya sayang, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni bukan sekedar mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi menjadi momentum untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal penting yang perlu kita renungi bersama. Persatuan di tengah perbedaan, pentingnya toleransi dan gotong royong, keadilan sosial masih menjadi tugas bersama, menjaga nasionalisme generasi muda, mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata.
1: Sudah tidak sabar lagi tanggal 1. Coba yang dicek, tanggal 1 masih berapa hari lagi sih?
0: Ya ampun sayang, ternyata hari ini. Ayo, buruan berberes.
1: Iya sayang, iya, iya, ayo.
0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam sikap, ucapan, dan tindakan kita sebagai warga bangsa? Selamat hari lahir Pancasila 2026.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketompu urusan. Lagi pula itu bukan ketompu pulau, mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketompu pulau. Yang jadi masalah adalah, kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi. Atau bisa jadi, pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir, lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama, lai. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang, stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu ini?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Zaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Zaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Zaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarir.

Ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Masih dari Graha Syarel Tari 99,8 Pro 2 sama Tambua, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang, apa kabar? Semoga tetap semangat menjalani aktivitas kamu. Udah setengah hari ya guys ya, karena udah jam 12 lewat ya. Belum sepenuh, baru setengah. Dan seperti biasa di ruang dengar kamu yang santai tapi tetap penuh cerita ini, kita bakal ngobrol bareng sosok inspiratif dari sekitar kita ya. Gak perlu jauh-jauh guys ya. Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget dengan keseharian, makanan sederhana. Yuk, siapa di antara kamu-kamu yang suka banget kalau ditanya apa makanan favorit kamu? Ih, bakso. Apalagi mie ayam, apalagi ih banyak ya. Ujung-ujungnya tetap pilih bakso, apalagi cuaca kayak seperti sekarang ini ya. Wow. Nah, jadi di siang hari ini ya, kita bakal ngobrol bareng owner warung bakso idola ya. Ini selalu punya tempat di hati. Dan siapa sih yang enggak kenal sama Mas Samson? Ada yang kenal wajahnya tapi enggak tahu namanya Mas Samson ya, sama kayak saya. Wah, ini Mas Bakso ini tapi enggak tahu namanya Mas Samson. Samson ya maksudnya ya. Oke, dan kamu tahu enggak bakso itu merupakan satu sajian yang rasanya enggak pernah sepi peminat. Satu menu aja tapi sangat-sangat enak ya. Dan menariknya di balik semangkuk bakso yang kita nikmati ada perjalanan panjang yang enggak semua orang tahu. Dari yang awalnya sederhana sampai akhirnya bisa punya tempat sendiri. Dan hari ini kita udah barengan sama Mas Samson, itu ada di sana ya. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang Mas Samson.
1: Selamat siang Mbak.
0: Oke, kita yang relax-relax aja ya.
1: Oke, siap.
0: Sama kayak kita biasa kalau mau ngeracik bakso sambil cerita kayak biasa. Iya, Oke, Mas hari ini gak sibuk mampir ke RRI?
1: Aman Mbak, puji Tuhan gak sibuk lah.
0: Amin. Oke, kita mau tanya-tanya dulu nih ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit sejak kapan sih Mas ini mulai jualan bakso. Tapi sebelum itu saya mau spill dulu ya. Saya masuk di RRI ini tuh 2012 ya kalau gak salah. Dan itu saya udah makan baksonya Mas Samson ini. Apakah Mas ini jualannya pas saya masuk RRI atau sebelumnya? Oke, kita mau cari tahu bareng. Silakan Mas.
1: Oke, terima kasih. Kalau untuk jualan baksonya saya dari 2012 kalau enggak salah bulan 6 Mbak. Jadi itu memang awalnya saya pakai gerobak dorong dulu.
0: Gerobak dorong
1: dulu waktu masih di sini. Kan saya belum sempat punya modal untuk beli motor. Saya langsung beli gerobak dorong sama dandangnya. Jadi waktu itu saya masih keliling selama 6 bulan. Jadi 6 bulan kemudian saya punya modal untuk bisa beli motor. Begitu saya langsung tidak jauh-jauh, pokoknya sekitar kantor daerah sini saja Mbak, untuk cari pelanggan.
0: Dan dari dulu sampai dengan sekarang cuman daerah ini ya, seputaran kantor daerah ini ya. Dari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu?
1: Sabtu Minggu kadang-kadang saya keliling di belakang kantor ya, WA Tuan ya itu ya. Terus ada minggunya biasanya di Loloa. Cuman enggak terus-terusan di Loloa waktu itu.
0: Oke ya. Intinya Senin sampai Jumat itu beda sama Sabtu dan Minggu ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi buat kamu yang mungkin kantornya di seputaran kantor daerah, pokoknya di antara jalur Eltari ini pastinya bakal tahu sama bakso gerobak ini ya, hijau miliknya Mas Samson. Ada Mas ya, orang tahu Mas punya muka tapi sudah tahu Mas pun nama. Makanya kemarin flyer naik tanya-tanya, namanya Samson. Beneran Mas namanya Samson?
1: Nama saya sebenarnya bukan Samson, saya namanya Ori Simpson. Ori Simpson.
0: Ori
1: cuman
0: Simpson.
1: Kebanyakan manggil saya Samson.
0: Samson ya.
1: Jadi ya itu saya enggak sembunyikan nama saya.
0: Kalau Ori Simpson agak penyebutannya kayak masih belok-belok ya udah Samson aja
1: Samson
0: gitu. Oke. Jadi waktu awal jualan dulu ya dengan kondisi dan suasananya seperti itu Mas bilang masih dengan dorong gerobak dulu. Itu kalau dorong gerobak itu jalurnya mana? Apakah memang tetap di jalan Eltari? Kan mendaki Mas.
1: Iya Mbak. Itu kalau untuk jalur saya waktu kita kan pertama datangnya di depan SMP2.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu saya ngekos di situ paling lama 7 bulanan itu kalau nggak salah. Itu jalurnya saya naik ke Haliren, arah ke mana ya itu ya, saya kurang hafal daerah situ, tapi saya taunya turunnya di paling jauh itu Tanah Merah, Mbak.
0: Okay.
1: Tanah Merah terus masuk kembali ke Pasar Baru. Mm-mm. Pasar Baru kalau sore itu, kalau siangnya saya biasa stay-nya di Gerbades, ada dulunya ada Beliar, tapi sekarang kan dijadikan rumah sekarang. Jadi biasanya di situ nggak jauh-jauh karena dorongnya semakin berat, terus saya baru tahu medannya kalau semakin naik berarti kadang-kadang sendalnya putus.
0: Aduh,
1: begitu.
0: Ceritanya sedih banget. Ya,
1: begitu, Mbak.
0: Penuh perjuangan ya, Mas.
1: Sangat luar biasa.
0: Dan sekarang udah senang ya, Mas ya?
1: Kalau sekarang ya puji Tuhan, walaupun bertati-tati dengan jualan saya, tapi puji Tuhan ada peningkatan sedikit.
0: Wow, luar biasa. Ini kita harus berikan 10 jempol untuk Mas Samson ya. Tapi Mas bilang Tanah Merah jauh, ini kemana maksud? Itu sapu rumah di situ, tahu enggak?
1: Baik, itu Tanah Merahnya itu waktu itu kan jalurnya mau ketembus ke Rome itu ya.
0: Iya.
1: Jadi saya masuk di situ sekitar jam 6:30
0: malam.
1: Malam.
0: Wow.
1: Itu waktu minta maaf ya kalau di Atambua ini dulu-dulunya kalau zaman tahun begitu masih rawan.
0: Tahun berapa itu, Mas ya?
1: 2013. Wih, itu rawan, Mbak. Itu
0: banget.
1: Rawan. Jadi kadang-kadang saya ketemu orang yang mabuk, ya udah pokoknya satu porsi pasti enggak luput.
0: Okay. Pasti ada. Tapi waktu itu pas saya udah di RRI, Masnya udah pakai motor.
1: Iya, Mbak. Itu ya udah ada motor itu waktu
0: dan
1: itu.
0: Dan senang banget kita di seputaran kantor daerah ini kalau lagi kepengen makan bakso. Saya biasanya kalau sama Mas Samson, saya enggak telepon, langsung video call. Iya, langsung video call. Mas di Mandose, ayo datang ke RRI, kita semua pada mau makan. Sat-sat langsung datang. Tapi sekarang ceritanya beda lagi, dari gerobak, terus punya motor, tapi sekarang Masnya udah punya tempat sendiri. Jadi bukan Masnya yang cari kita, kita yang mencari Mas ya.
1: Betul.
0: Oke, dan Mas dari apa ya, dulu sampai sekarang tidak pernah punya keinginan untuk kayak udahlah cukup, saya jualan baksonya udah lama banget, sekarang saya fokusnya ke nge-gym dulu gitu.
1: Untuk nge-gymnya itu sebenarnya sampingan buat saya, senang di saat saya pulang jualan, daripada saya ngobrol sama orang lain yang kadang-kadang mungkin tetangga ya ngobrolnya kadang menghabiskan waktu. Terus yang keduanya kadang-kadang kita sudah terlanjur sama orang-orang sekitar kita ya, pertamanya begadangnya di mabuk atau apa, mendingan saya ambil keputusan sendiri untuk nge-gym. Di situ saya cari kenyamanan, ya yang penting keluarga saya bilang enggak apa-apa, yang penting kamu senang gitu aja.
0: Dan for your information guys, jadi Mas Samson ini selain berjualan bakso, Mas Samson ini juga seorang PT ya, personal
1: trainer
0: ya, kayak kalau kamu mau nge-gym, Mas ini bisa melatih kamu. Dan itu menjadi sampingan dari berjualan bakso.
1: Betul,
0: ya. Itu punya ceritanya, nanti kita tanya ya. Oke. Dan Mas selama menjalankan usaha ini berapa belasan tahun, udah lama. Tantangan yang paling terasa itu apa tuh, Mas? Sampai dengan sekarang.
1: Tantangan untuk yang saya rasa itu memang selalu ada. Kadang jualannya pas hujan, ada sepinya, kadang kita belum dapat pokoknya, udah malam. Ya itu tantangannya paling itu. Terus mau nggak mau besok kita harus nombokin modal, itu pasti ada.
0: Oke, ya pokoknya yang namanya berjualan itu tetap tambah modal ya, perputaran uang ya. Oke. Dan dari awal Mas jualan di gerobak, terus naik motor, sampai punya tempat sendiri, ada perubahan yang paling terasa enggak Mas sampai sekarang?
1: Untuk sekarang memang ada perubahan, Mbak. Kalau untuk bakso ada perubahan sekarang karena tempat baru, pastinya juga masih cari pelanggan baru. Kalau langganan-langganan lama, kadang-kadang kan ya masih tahu tempat pasti mampir, tapi kalau belum tahu pasti mereka juga cari, kok ini Mas nggak pernah lewat-lewat.
0: Ya,
1: sepertinya seputaran Loloa itu sama daerah Talak ya itu ya. Itu memang langganan saya. Itu biarpun bakso siapapun saja nggak akan mereka mau. Yang maunya bakso saya.
0: Iya, bakso.
1: Jadi sekarang memang saya jarang ketemu mereka untuk kasih tahu tempat saya di sana. Karena jarang keluar lah untuk sekarang.
0: Kalau menurut Mas, kita mau jujur-jujuran, lebih memilih itu sebenarnya berjualan di apa ya, dengan motor atau punya lapak tempat sendiri sih, Mas?
1: Memang kalau untuk jualan motor itu memang rasanya itu kan sudah lama, jadi langganannya semakin banyak.
0: Iya.
1: Dan mereka juga nyaman sama saya tentang rasanya. Mm-mm. Terus biasanya porsi saya sama porsi yang lain kan memang beda.
0: Mm-mm.
1: Dan memang saya sengajanya untuk seperti itu karena saya cari pelanggan. Mm-mm. Jadi untuk sementara ini ya masih angan-angan lah untuk yang lebih banyak lagi begitu. Memang kalau warung memang sebenarnya harus banyak, tapi untuk sekarang memang saya harus sabar dulu lah.
0: Iya. Gitu. Berarti tantangannya sekarang tuh kalau mau dibilang mungkin waktu, Mas, ya.
1: Waktu ya, Mbak.
0: Waktu ya. Yang kayak Mas mau PT atau mau berjualan bakso sih sebenarnya. Apalagi sertifikat dari PT ini jangan dianggurin dong.
1: Iya, betul sekali. Mbak.
0: Udah capek-capek, guys. Itu uang juga, betul. Tapi berjualan bakso juga uang.
1: Uang juga.
0: Tapi salah satu kendalanya yaitu ketong kalau jualan pakai motor pelanggannya banyak. Kalau sudah di tempat sendiri orang cari sendiri. Orang apa cari pelanggan baru ya, lagi ya. Kalau kita mau pi makan kita harus ke tempatnya Mas, pemalas. Biasanya kan cuma calling, video call. Mas Samson ayo datang ke RRI. Mas langsung meluncur datang ya. Oke, nah menurut Mas Samson, apa sih yang bikin satu sajian ini tuh tetap dicari dari dulu sampai sekarang? Kan cuma satu menu. Bakso, tapi kayak orang tuh suka sekali ya sama menu yang ini.
1: Iya Mbak, untuk sebenarnya baksonya itu semua orang jualan bakso, tapi rasanya memang beda-beda. Ada orang yang beda tangan juga bisa, ada orang yang bedanya diracikannya kuah juga beda. Terus cara untuk memberi apa ya, ya kayak saya kan suka senyum sama orang lah. Terus saya kebanyakannya nambahin daripada mengurangi. Jadi untuk bakso itu banyak yang nyaman sama saya karena memang saya anggap jualannya saya itu harusnya bukannya tertekan karena ikut bos, tapi ini kan punya saya sendiri. Jadi sebaiknya kita memberi makanan daripada kita pelit gitu ya, kalau seperti makanan.
0: Iya, enak ya kalau kita punya usaha sendiri, kita bosnya.
1: Iya.
0: Jadi kita yang mengatur tuh terserah kita.
1: Betul,
0: ya, oke ya. Dan memang benar Mas bilang ya, dari gerobak pila tiba-tiba punya tempat sendiri kayak beda racikan itu ya, beda beda banget dan itu juga kami sebagai pelanggan rasa ya.
1: Betul.
0: Jadi cara terbaiknya adalah ya udah kita tunggu aja nanti Mas kembali jualan dengan motor supaya siapa tahu racikannya itu kembali. Ngomongin racikan nih Mas Samson, yang membuat bedanya bakso idola dengan racikan Mas dengan bakso lain tuh apa?
1: Mas, beda racikannya untuk seputaran Atam Buas ini kan yang banyak motor yang seperti saya itu kan bukannya punya mereka sendiri Mbak. Jadi bumbu ciri khasnya itu bawaannya beda-beda. Kalau bumbunya dari bos ya sepertinya dia dikasih sedikit ataupun banyak itu kan sudah takarannya bos. Beda sama saya, kalau kurangnya kurang rasa berarti saya harus nambahin lagi. Jadi saya pertahankan dari racikan itu.
0: Jadi memang Mas punya racikannya tersendiri.
1: Betul.
0: Kalau Mas yang racik enak, tapi kalau orang lain tangan lain sudah racik rasa pokoknya beda
1: memang.
0: Tangan beda racikan beda ya Mas
1: rasa,
0: ya. Dengan komplain pelanggan-pelanggan seperti ini gimana tuh menurut pendapat Mas Samson?
1: Menurut saya nanti saya coba perbaiki lebih bagus lagi. Memang kalau untuk olahannya terus dari giling dagingnya sampai di apa namanya itu bulatin emang masih biasa, standarnya biasa. Cuman ya itulah Mbak, kalau keliling sama di warung itu memang ada bedanya. Memang ada bedanya. Bedanya itu.
0: Iya, memang ya beda tangan ya,
1: beda
0: racikan. Nah, Mas, apa sih yang membuat pelanggan tuh akhirnya kayak percaya terus datang lagi ke tempatnya Mas? Kayak misalkan walaupun Mas pakai motor, sudah ketong pergi beli di Mas, tapi besoknya masih cari Mas. Mas, bakso hari ini jualan enggak? Kayak cari lagi. Apa itu kira-kira?
1: Ya, yang pertama itu nyamannya sama orangnya pasti. Terus yang keduanya porsinya memang beda. Beda. Ya entah ukurannya saya kurang atau lebih, itu memang porsinya saya seperti itu.
0: Ngomongin porsi, harga per porsinya itu berapa sih Mas? Katanya beda sama yang lain.
1: Harga per porsinya sebenarnya cuma 10.000 doang. Cuman memang kalau untuk bulatannya yang namanya apa ya? Pentolannya ya.
0: Pentolannya
1: memang lain. Sebenarnya untuk ukuran pentolan itu semuanya sama. Cuman memang punya saya ukurannya lain. Kadang-kadang ada yang tanya, "Mas, kamu jual begini rugi enggak?" Saya bilang, "Ya, rugi ada, untung juga adalah pokoknya kita jalanin, kalau memang rugi ya pasti saya nggak akan jualan lagi.
0: Oke. Buktinya udah belasan tahun tetap jualan,
1: iya,
0: tetap stabil masih gitu ya. Di menu Mas ini ada variasi apa aja selain bakso biasa?
1: Untuk sekarang di warung ya Mbak ya, atau di saat saya masih gerobak ya? Minum.
0: Iya, butuh air ini. Aduh, batuk banget. Sorry Mas, saya gak memang apa-apa, lagi batuk apa-apa. Ya.
1: Iya, minum dulu Mbak.
0: Oke. Oke, bisa coba. Oke, lanjut Mas cerita aja.
1: Iya.
0: Oh, airnya habis. Udah lanjut Mas, bentar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Itu tadi apa ya?
0: Tadi itu saya bilang proporsinya itu kan Mas bilang 10.000,
1: iya,
0: terus kadang ada yang bilang ini banyak rugi enggak. Nah,
1: iya, iya.
0: Selain bakso biasa, oh, iya, variasi lainnya itu bakso apa,
1: iya,
0: aja?
1: Iya, betul. Kalau biasanya untuk saya jualan pakai gerobak itu dulunya kan saya 10.000-nya itu ada uratnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi porsi 10.000 itu udah ada uratnya loh Mbak waktu itu. Terus ada telurnya, kalau komplit kan 15.000. Kalau biasa 10.000 kan tambah telur itu ya. Kalau untuk sekarang yang di warung memang saya berpikir kalau warung itu kan sewa tempat,
0: yeah,
1: ya, terus ada listriknya, terus kita juga ada airnya begitu. Jadi untuk penyediaan yang di warung beda sama waktu saya keliling.
0: Berarti naik lagi harganya.
1: Harganya enggak naik,
0: enggak
1: cuman
0: naik.
1: Variasinya itu yang beda.
0: Beda.
1: Dulunya 10.000-nya ada pentolan urat.
0: Urat.
1: Sekarang 15.000 yang pentolan urat.
0: Iya, saya bukan mau membandingkan ta, tapi di warung Mas kayaknya lebih gacor. Kalau di warung lain udah pakai urat, harganya udah lain, Mas.
1: Iya, memang betul, Mbak. Semua begitu.
0: Oke. Nah, jadi kita udah berbicara ya, harga per porsinya itu 10.000 paling murah ya.
1: Iya.
0: Mas bentar. Dan paling mahal adalah
1: 20.000.
0: 20.000 itu berarti apa tuh?
1: Itu sudah lengkap kayak urat sama telur.
0: Oke, mungkin kita putar lagu dulu ya. Ih, batuk banget nih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
0: Oke, kita nongol lagi. Mas Samson, sorry banget. Kayaknya saya butuh bakso ini ya. Karena saya...
1: Iya, untuk sekarang boleh. Aku nyediain untuk makan gratis.
0: Pemalas, Mas. Soalnya kita harus turun nere-nere di bawah. Nih, itu yang bikin malas.
1: Yang nyetir orang lain aja gak apa-apa.
0: Sorry banget, teman produa. Karena memang saya tuh lagi batuk banget ya. Tapi ini tenang aja, kita lanjut lagi ya. Jadi, proporsinya itu paling murah 10.000. Ya. Paling mahal 20.000. Itu udah isinya... urat,
1: telur sama kecilnya gelindingannya.
0: Oke, ya. Itu enggak pakai kikil. Kikil tetap ada.
1: Ada, selalu ada tahu putih juga.
0: Oke.
1: Ada tetelannya juga.
0: Oke, itu seperti biasa. Jadi jadi kangen Mas ya sama baksonya Mas Samson, tapi saya mau yang versi motor gitu. Kalau ke tempatnya langsung kita super malas nere-nere turun pi bawah nih, aduh.
1: Motor Mbak, kalau saya tetap masih layani motor seperti ada pesanan yang ada acaranya siapa, ada acara apa, pasti saya dipesanin seperti di kisaran 50 porsi lah. Saya masih layani. Di Atambuas ini paling jauh waktu saya layani Imlek itu sampai di kilo 3 Mbak. Kilo 3 masuk ke Mas Mai itu, bukan ke arah mana ya, dari SMA 2, itu masuk ke atas lagi. punyanya Acimeri ya, yang punya kebun di sana. Jadi saya 50 porsi sampai di sana, Mbak.
0: Mas, 50 porsi itu hitung satu porsinya berapa harganya tuh?
1: Mereka mintanya yang 15.000.
0: Wow, kali dengan 50 orang berapa tuh ya, Mas ya?
1: Sekitar 750-an ya.
0: Wow, saya mau juga sehari dapat kayak gitu. Kalau udah minta pesanan banyak kayak gitu, berarti istrinya ikut wajib ya?
1: Wajib, karena memang bawaannya saya kan nggak bisa bawa apa-apa kayak mangkuk, pasti harus ada yang ikut.
0: Oke, dan itu ulang-ulang ya, bukan?
1: Ulang-ulang, Mbak. Kemarin itu terakhirnya di Sumber Timur, ya dekat Polikarpus itu, itu juga begitu. Ada berapa? 570-an.
0: Mas, ini orang-orang pada kenal Mas ya, sampai kayak permisi Mas ya, kayak jarang orang tuh kayak orang kayak apa? Sewa gerobak bakso gitu itu. Tapi Mas, ini kan biasanya kita cuma kenal di seputaran Jalan El Tari. Ternyata di dalam kota juga pada kenal ya Mas ya.
1: Untuk kenalnya lebih banyak lagi sekarang karena banyak yang kenal saya di gym.
0: Okay.
1: Dan saya kan pengusaha bakso. Jadi mereka bilang, Mas kalau jualan bakso bisa antar gak? Saya bilang kalau untuk antarnya itu gampang, yang penting mau berapa porsi. Jadi kalau cuman 20 porsi, 10 porsi mungkin agak keberatan ya, karena sudah jauh. Jadi paling maksimalnya 50 lah.
0: 50 kayak
1: Kemarin terakhirnya di Susteran, mana ya ini ya? Susteran mau ke Sesekwa, ini nama apa itu?
0: Susteran apa ya? Onoboy?
1: Onoboy ya.
0: Okay.
1: Terakhir di situ.
0: Terakhir. Itu berapa porsi?
1: Itu kemarin 70-an kalau nggak salah itu.
0: Mas, yang waktu kita RRI di apa Ursulin itu
1: itu
0: berapa porsi ya itu?
1: Itu saya masih keliling, Mbak, itu ya. Itu lumayan
0: banyak.
1: Sekitar berapa, Mbak, yang 80-an?
0: Itu berarti kami lebih banyak ya, RRI. Itu kan anak-anak sekolah kan,
1: betul,
0: Mas.
1: Betul.
0: Wow.
1: Sampai ada yang kurang-kurang, Mbak, waktu itu.
0: Sampai ada yang ketong makan sampai emosi karena mau tambah ternyata ini orang belum di belakang
1: saking
0: belum dapat.
1: Sudah siang jadi banyak yang lapar pinginnya makan bakso.
0: Apalagi cuaca kayak gini nih, teman pro dua. Aduh, Mas. Coba Mas datang dan gerobak baik atau enggak habis siaran ini?
1: Makan.
0: Langsung makan ya. Oke. Aduh, bentar ya. Mas, dengan banyaknya penjual bakso sekarang, apa sih yang membuat kayak warung Mas ini tuh kayak tetap dipilih? Tapi lebih enaknya sebenarnya warung atau motor sih Mas yang dipilih?
1: Baik, sebenarnya saya sudah pindah pekerjaan. Jadi sebenarnya saya mau lepas jualan bakso sebenarnya.
0: Sebenarnya.
1: Cuman motivasi dari ownernya gym itu, dia bilang begini, Mas kalau bisa jangan lepas baksonya. Baksonya tetap ada, nanti saya sediakan tempat. Jadi tempat itu Mas punya usaha dari awalnya bakso, ya jualan bakso aja. Untuk tempat sekarang kerja sama saya, itu memang jangan lepasin baksonya. Jadi memang saya sengaja kasih di situ untuk pendapatan harian ya, seperti kita mau beli sayur itu pasti harus ada, seperti ada pemasukan harian lah, begitu.
0: Jadi sebenarnya dari hati kecilnya Mas Samson ini tuh kayak kepengen ngelepas jualan bakso ini dan lebih fokusnya tuh menjadi seorang PT begitu.
1: Betul.
0: Tapi menurut saya motivasi dari owner itu mungkin ada sesuatu yang dia pikirkan dong Mas ke depannya.
1: Iya betul. Kalau memang saya pikir-pikirnya memang saya sudah tahu dia punya feelingnya untuk saya.
0: Iya.
1: Jadi waktu itu dia memang yang tempatnya, cerita aja ya, kalau tempat memang dia yang bayar.
0: Iya.
1: Untuk mengikat saya atau gimana. Terus seperti apa namanya tuh, atap-atapnya, bangunannya itu memang saya belinya ke dia, tapi memang harganya beda.
0: Beda ya. Beda. Jadi memang benar-benar dukungan dari owner.
1: Iya.
0: Wow, itu luar biasa banget, Mas. Jarang ya orang yang berbaik seperti itu.
1: Betul.
0: Ya, apalagi untuk Mas yang kayak kepengen ngelepas tapi sebenarnya didukung. Gitu.
1: Betul.
0: Tapi mungkin beliau juga berpikir ke depannya, takut-takutnya ya sekarang ini kan lagi FOMO banget ya Mas.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ke yang datang ke gym, siapa tahu nanti ke depan-kedepannya
1: enggak FOMO lagi.
0: Iya, jadi mungkin harus tetap berjualan gitu, sampingan gitu. Ya, oke. Tapi dalam hati kecil Mas itu, keinginan Mas itu apa sih sebenarnya? Lebih mau fokus tuh ke yang mana sih?
1: Memang saya dari awalnya punya hobi seperti gym ya, olahraga, bagian olahraga. Jadi memang kalau untuk jualannya, memang saya jualannya tetap jualan untuk keluarga. Tapi kalau untuk hobinya memang saya dari awalnya waktu sebelum kesini masih di Solo itu saya sudah sempat mau lamar di satu tempat, itu namanya Solo Fitness. Tapi kebetulan kelamaan, jadi saya pilih merantau aja. Jadi mungkin saya punya niat dari dulu baru tercapai sekarang. Dan saya ngomong sama istri saya, kalau memang saya ditempatin di salah satu gym, di depan atau di samping kita adakan warung.
0: Iya benar banget. Tapi Mas kasihan, nang kantong habis olahraga, nge-gym habis, keluar kan bakar kalori kan di dalam.
3: Iya.
0: Keluar kita nambah lagi kalori.
3: Betul.
0: Akan begitu terus, Mas.
3: Betul.
0: Aduh, itu maksudnya apa sih Mas buat kayak gitu?
1: Ya, saya bukannya mau membuat kelainnya saya atau orang-orang olahraga itu untuk menuju ke bakso. Sebenarnya saya sering katakan kepada mereka, kalau kita mau mengambil ototnya bagus, karbonya itu harus dilepasin sedikit. Jadi kita kelarinya ke seperti otot, berarti dapatnya dari apa namanya protein sebenarnya. Cuman ya orang-orang pada bilang, eh saya ngebakso dulu baru nge-gym gitu. Kadang-kadang.
0: Kalau saya pribadi saya bakal gitu ya. Sebelum nge-gym bakso dulu atau setelah nge-gym ya tetap bakso. Soalnya keteng keluar langsung Mas ke warung bakso. Aduh.
1: Emang banyak yang seperti itu.
0: Oke, tapi itu adalah satu keberuntungan untuk Mas sendiri ya. Nah, dari pengalaman Mas sebenarnya pembeli itu tuh lebih mencari kenyamanan atau kenyang sih sebenarnya?
1: Sebenarnya ada yang carinya kenyang ya, kenyang Mbak, kenyamanan dan kenyang. Emang kalau dia nyaman sama orang itu, pasti dia akan cari.
0: Ih benar.
1: Pasti akan cari.
0: Jadi beda tipis ya kenyang sama kenyamanan.
1: Ya,
0: contohnya kayak saya, kalau mau cari Mas, saya nggak telepon demi Tuhan teman berdua, saya langsung video call. Betul. Ya. Jadi Mas, Mas di mana? Datang dong ke RRI gitu. Ya. Tapi ditanyain dulu berapa mangkok Mbak yang mau makan. Ya. Satu doang mah dia ogah guys ya, harus banyak-banyak.
1: Betul.
0: Jadi Mas ini selain cuma apa ya, selain punya warung ya, punya tempat sendiri, memang Mas juga membuka apa ya kayak jasa untuk dipesan gitu ya. Itu Mas dengan motor akan pergi ya, dan itu 50 porsi ke atas.
1: Boleh.
0: 50 porsi itu terserah ya, mau yang baksonya 10.000 atau 15.000
1: atau 20. Ada, pokoknya tergantung mau pesannya berapa, yang harganya saya tetap sedia untuk kamu.
0: Gimana tuh Mas kalau mereka udah mesan 50 porsi tapi Mas kan udah nentuin 15.000.
1: Iya.
0: Tapi tetap aja nih ada yang mereka ngambilnya telurnya 2, uratnya dibanyakin. Itu gimana nanti pembayarannya?
1: Itu saya nganggapnya kan sudah borongan. Jadi uang yang dikasih sama saya atau sudah pesanan sama saya, itu anggap saja itu punyanya mereka. Jadi saya hanya layani sesuai dengan porsi yang saya bawa. Kalau dia mau nambah telur atau mau nambah pentolan, itu saya nggak mungkin nolak, jangan. Ini masih ada orang banyak, pasti saya akan ngasih.
0: Wow, luar biasa banget ya. Ini bakso idola itu paling beda dari yang lain ya. Sumpah bikin saya dari sini setelah siaran mau ke bawah ya. Mau makan. Nanti saya bungkus aja deh, saya suruh. Oke, jadi seperti itu ya. Yang dibutuhkan itu memang kenyang dan juga kenyamanan. Makanya cari lagi bakso idola ya. Nah Mas, sekarang kan udah punya tempat sendiri, apa yang ingin tetap dipertahankan dari masa jualan gerobak dulu tuh Mas, kira-kira?
1: Iya, untuk dipertahankan, untuk jualan gerobak atau jualan tempat Mbak?
0: Maksud saya gimana ya, kayak udah punya tempat tersendiri tuh apa yang mau dipertahankan gitu ya?
1: Iya, kalau untuk sementara memang saya ada dua pikiran sebenarnya untuk mau gerobaknya jalan, tapi memang bukannya saya yang ngeracik ya, udah beda racikan, yaitu memang saya harus pakai orang lain supaya dia jalanin. Cuman yang tadi saya bilang, saya harus punya perhitungan orangnya, ya bukannya kita menjelek-jelekin ya. Kadang-kadang kan orang yang punya jualan seperti makanan kan pertamanya itu bersih lah, pertama. Yang keduanya dia jangan gampang tersinggung dan jangan takut. Karena keliling sama di warung kan beda. Kalau keliling ada risiko-risikonya. Kadang-kadang ketemu orang mabuk. Terus kadang-kadang ketemu orang yang bahasanya begini-begini, akhirnya dia takut atau bahkan besoknya jalurnya dipindah.
0: Mas pernah mengalami hal seperti
1: sangat
0: itu?
1: Sangat saya ngalami seperti bagian wetuan, terus tala, loloa, itu sering. Tapi saya berpikir begini, kalau saya orangnya tidak bermasalah, saya tidak akan takut. Dan kecuali saya membuat masalah duluan, pasti saya takut.
0: Dan sejauh apa tuh mas melewati itu? Apakah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau sekedar?
1: Pernah mbak, saya masih, ya yang masih motor itu ada yang pesannya 7 porsi, jadi mereka makannya kayak di depannya gitu ya, depan jalan. Jadi beberapa kali di sini yang pesan satu orang, mas bikin 7. Sesudah saya buat, mereka makan, saya nunggu. Sesudah itu yang satunya datang, mas nanti itu yang bayar ya. Lah saya mau lihat begini, semua udah bubar. Ya lah terus yang dekat sama saya, yang kenal sama saya, lah mas tadi sudah bayar belum? Itu orangnya mau bayar. Ya akhirnya saya juga terbawa emosi sebenarnya sampai cari orangnya. Saya bilang begini, kalau memang nggak punya uang ngomong aja. Ketemu sama orang itu, ada yang bilang itu bukan orang sini, orang dari jauh, bukan orang sini. Sebenarnya begitu. Itu yang paling, yang waktu buat saya ya sempat naik darah juga.
0: Tapi akhirnya mas legowo aja, mereka nggak bayar ya?
1: Iya, nggak bayar.
0: Ih, rugi banget ya mas.
1: Jadi
0: ya,
1: saya anggap rugi tapi nggak masalah, yang penting saya
0: selamat gitu ya.
1: Selamat. Iya. Tiap harinya saya jalannya masih lancar gitu aja.
0: Tapi kan mas kan jalur-jalur ikut sana kan sudah terbiasa, kok masih aja sih dipalang.
1: Ada mbak, itu orangnya bukan orang situ.
0: Bukan orang situ.
1: Orangnya orang pendatang. Cuman mereka namanya orang sudah mabuk mbak, mungkin dia lupa bahasanya, nanti saya bayar.
0: Okay. Yang namanya kalau sudah mabuk memang susah omongin orang kayak begitu ya. Tapi semoga aja nanti kalau mas mau berjualan lagi dengan motor lagi, apalagi mas bilang bukan saya, tapi mungkin karyawan saya. Betul. Tapi dia harus kuat mental kayak gitu mas,
1: harus,
0: ya.
1: Harus.
0: Tapi kalau saya pribadi, saya maunya mas aja yang naik motor gitu.
1: Iya, sebenarnya.
0: Iya, saya maunya.
1: Mau gimana lagi?
0: Harus, mas harus buat. Soalnya kita hanya mau mas saja, tidak ada yang lain. Ya, soalnya.
1: Ini aja, nanti kalau mau mbak mau pingin makan yang buatannya saya atau racikannya saya, pesan di RRI saya antar gitu.
0: Oke, nanti kita tunggu ya ada acara.
1: Jadi
0: apa gitu.
1: Mau nambah 5 kali terserah.
0: Tambah 5 kali berarti 10.000 guys.
1: Itu yang penting sudah di atas namakan borongan ya.
0: 50 apa ya? 50 porsi ke atas mas layani. 50 porsi ke bawah, mas bilang tunggu dulu ya. Jadi 50 porsi itu terserah lu mau makan yang paling mahal, paling murah, semuanya terserah Anda.
1: Paket komplit aja.
0: Paket komplit. Tapi kayaknya bu enak lah mas, 50 porsi tapi terserah kita gitu ya.
1: Iya, itu sudah terserah. Yang penting yang dipesanin itu kira-kira ada berapa orang yang di situ. Jadi biar cukup, jangan-jangan ada yang nambah, yang lainnya lihat mana belum bagiannya saya. Jadi saya jadinya enggak enak. Nanti ada yang bilang, "Ah, tadi dia bawanya mungkin enggak nyampe 50."
0: Jadi mas lebihin gitu ya.
1: Iya.
0: Mas, saya sebelum akhiri tapi saya masih penasaran. Kita sudah berbicara tentang harga per porsi, variasi bakso dan cerita pengalaman-pengalaman seru selama mas berjualan bakso ini. Saya masih mau tanya-tanya dulu nih mas ya mengenai saya mau tanya, saya lupa lagi pertanyaan saya ini. Bakso mas ini apa tadi kita ngomongnya? 50 porsi. Dalam sehari waktu mas masih jualan pakai motor.
1: Iya.
0: Sehari itu mas udah ngitung mas harus menghabiskan berapa mangkok?
1: Saya waktu masih jualan karena biasanya kadang sepi, kadang rame. Jadi saya mempersiapkan kadang sampai 120 porsi.
0: 120 porsi. Ih banyak banget.
1: 120 porsi. Tapi ya tadi kan kita bicara jualan ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun.
0: Iya.
1: Seperti rame hari ini, besoknya sepi.
0: Oke, dan satu hari itu biasanya habis berapa mas kalau di atas?
1: Kalau di atas yang saya bilang kalau rame-ramenya itu saya di atas sudah dapat hampir 700-800.
0: 700-800 dalam sehari. Iya. Kalau sepi dapatnya berapa?
1: Sepinya paling jauh 4,5.
0: Lumayan juga ya Mas ya. Gitu. Tapi itu apakah habis baksonya?
1: Biasanya kan saya untuk ngemolnya hari ini saya usahakan supaya kalau sisanya itu enggak nyampe 50 porsi. Paling enggak ya 10 sampai 15 saja, enggak banyak.
0: Oke. Gitu. Jadi tetap terjaga kualitasnya, kebersihannya.
1: Iya, betul.
0: Jadi silakan promosi Mas, di mana warung baksonya? Saya tahu pasti ada yang bertanya-tanya, itu medal itu di mana lagi kira-kira?
1: Iya. Untuk teman-teman atau keluarga di khususnya Belu ya. Kalau mau nyicipi bakso Idola di depan Medal Gym, dari kalau dari kantor daerah berarti beloknya ke kanan sebelum rumah sakit tentara, nanti kiri jalan, kanan jalan. Itu ada tulisan bakso Idola.
0: Oke.
1: Nah, nanti ada harganya, ada 15, 20, itu sudah komplit kalau 20, kalau 10.000 masih biasa.
0: Tapi 10.000 walaupun biasa kalau lu racik enak, apalagi diracik sama Mas Samson pasti enak.
1: Betul,
0: bakal kenyang ya. Selain kenyang, kenyamanan juga ya. Oke Mas, sebelum kita akhiri mungkin ada motivasi-motivasi buat teman-teman yang mungkin punya bakat ya untuk membuka usaha ya kayak Mas, biar tetap semangat, jangan malu walaupun awalnya cuman gerobak didorong tapi berinovasi lagi, udah punya motor dan sekarang udah punya tempat tersendiri. Silakan Mas.
1: Kalau untuk teman-teman yang berjualan, yang pertama itu cari kenyamanannya, kita harus banyak bicaralah, jangan diam-diam. Yang keduanya kita harus jaga kebersihan dari makanan dan harus rapilah begitu. Kalau untuk rezeki memang sudah diatur, kalau kadang kalau hari ini rezeki berarti kita selalu bersyukur, dan besoknya lagi kalau memang rezeki kita harus bersyukur, apapun yang kita jalani kita harus bersyukur.
0: Amin. Oke, teman Pro 2, dari obrolan kita ya hari ini tuh kita bisa lihat bahwa di balik satu sajian yang sederhana ada proses, konsistensi dan usaha yang gak sedikit. Jadi bakso tuh Mas bukan cuma soal rasa ya, tapi juga tentang bagaimana sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh bisa terus dicari dan dipercaya. Bakso tuh cuma satu menu, tapi kalau kita ngeraciknya dengan ya pokoknya cara ngeracik kamu pintar bakal enak gitu ya. Oke, terima kasih Mas ya udah berbagi cerita
1: sama-sama.
0: Dan waktunya bareng Pro 2 hari ini, dan semoga usahanya semakin lancar dan selalu ramai pelanggan dan pembeli.
1: Amin.
0: Dan untuk teman Pro 2 tetap semangat menjalani hari ini dan jangan lupa untuk terus menghargai setiap proses dalam apapun yang kita jalani ya. Oke, Tia belum pamit, kita mau lanjut lagi nanti di Santai Siang yang muda yang kreatif. Selamat siang, bye bye.
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual?

0: jumpa lagi kita di Deep Talk, dan siang hari ini kita akan ngobrol soal bola. Nah, kalau kita berbicara soal bola, ini tidak akan pernah ada habisnya. Seperti membicarakan sesuatu yang memang itu tidak pasti, tapi enak untuk dibicarakan. Khususnya untuk Piala Dunia tahun 2026 yang sebentar lagi akan digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, untuk mengetahui seperti apa tim-tim yang akan berlaga di Piala Dunia tahun 2026, siang ini sudah ada bersama dengan saya salah satu pengamat bola, Bung Edwin, yang bakal berbagi dengan kita soal bola. Nah, saya langsung saja nih ke Bung Edwin. Bung Edwin,
1: siap.
0: Untuk Piala Dunia tahun 2026 ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada 48 tim dan di sana ada 8 negara Asia yang akan tampil di sana. Bung Edwin melihat peluang-peluang daripada negara Asia ini seperti apa?
1: Baik, Bung Melki, selamat siang untuk kita semua. Kalau bicara Asia, kan ibaratnya mereka bilang kompetisi

0: L2.
1: Oke.
0: Tapi di 5 tahun terakhir ini tim-tim Asia cukup mulai mendominasi di liga-liga top Eropa. Kita ambil contoh pemain timnas Jepang, timnas Korea, itu banyak bermain di liga-liga top Eropa, liga Inggris, liga Jerman,
1: ya,
0: liga Perancis, dan kita tahu bukan pemain cadangan, tetapi pemain inti.
1: Oke. Nah, tapi sebelum kita jauh ke sana, mungkin juga sedikit ya. Kemarin itu timnas Indonesia hampir saja ya tinggal selangkah itu menjadi salah satu wakil dari Asia juga tuh. Nah, itu sebenarnya kalau dari kacamata seorang Bung Edwin itu kesalahannya di mana itu?
0: Kalau saya sih lebih kepada teknis.
1: Oke.
0: Karena pergantian pelatih yang cukup krusial di fase-fase kritis itu yang membuat timnas Indonesia kurang begitu persiapan dalam menghadapi putaran ketiga kemarin itu.
1: Ya, tapi kalau saya bicara kualitas pemain, seperti apa itu?
0: Untuk kualitas pemain kita tahu bersama timnas Indonesia juga bermain di Liga Eropa, contoh JIJS di Sao Paulo, ada Kevin Dix di Mönchengladbach.
1: Ya.
0: Ada juga di bermain di Liga Belanda juga. Kita tahu itu kan kualitas teknik mereka cukup bagus. Hanya karena kurang persiapan dari pelatih, karena kita tahu ada masalah internal di PSSI sendiri.
1: Oke, ya, oke. Nah, terus saya sendiri sih memang saya sangat cinta dengan timnas. Bantu saya timnas ya. Ya, jadi memang kalau kita ngomong soal bola ini, saya sedikit ragu juga ya dengan salah satu negara di Piala Dunia tahun ini juga ada Arab Saudi yang ternyata setelah mereka dinyatakan lolos pelatih mereka malah diganti. Apakah ini juga akan berdampak buruk sama seperti timnas Indonesia kemarin begitu?
0: Kalau saya melihat itu masalah persiapan lagi.
1: Oke.
0: Kalau persiapan yang matang dari sebelumnya itu pasti kita siap tempur untuk turnamen sekelas Piala Dunia ini. Tapi kalau ada perubahan yang krusial di detik-detik akhir,
1: ya,
0: persiapan itu membuat saya ragu. Tetapi kita tahu timnas Arab Saudi juga banyak pemain yang cukup merumput di liga-liga Eropa, tapi di sekitar Liga Perancis, contoh Saud Abdul Hamid ya, itu bermain betul di RC Lens
1: ya, yang
0: saat ini mereka peringkat 2 di Liga Perancis.
1: Ya. Ya, ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk melihat saya tertarik dengan Arab Saudi ini ya, karena memang di tahun 4 tahun sebelumnya itu kan mereka sempat mengalahkan Argentina di pertandingan pertama ya. Nah, apakah mereka bisa saja tuh mengulang apa yang mereka sudah lakukan di sana dengan pergantian pelatih ini?
0: Ya, itu sebuah kejutan di Piala Dunia 2022 kemarin itu.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi untuk tahun kali ini kita belum tahu. Ini karena kondisi internal mereka.
1: Okay.
0: Pergantian pelatih. Itu apakah membuat mereka mampu berbicara banyak? Kita lihat saja nanti.
1: Oke. Okay. Nah, terlepas dari Arab Saudi juga ada yang baru pertama kali debut di Piala Dunia ya. Ada Uzbekistan, ada juga Yordania. Nah, otomatis kan sebagai seorang pecinta bola pastilah ya, walaupun tidak menonton pertandingan, mungkin membaca di media itu seperti apa tuh kualitas mereka juga akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia, apakah juga mereka bisa bersaing dengan tim-tim top Eropa begitu?
0: Ini saya melihat karena regulasi. Ada penambahan jumlah peserta di Piala Dunia, jadi kuota tim-tim dari Asia sedikit bertambah. Dulunya itu kan cuma 4, sekarang kan bertambah 4 lagi. Dengan ini kan kesempatan emas untuk mereka, karena kita tidak tahu apa sih yang tidak mungkin di dunia sepak bola.
1: Ya, betul. Ya, segala sesuatu itu pasti bisa terjadi ya. Kita boleh prediksi tapi faktor lapangan bisa berubah semua.
0: Faktor non teknis kita tahu bersama.
1: Okay.
0: Ada juga faktor luck juga di situ.
1: Ya.
0: Jadi keberuntungan itu pasti.
1: Nah, tapi salah satu juga nih, kalau Piala Dunia ini kan entah ini isu atau memang sudah jelas soal beberapa peraturan baru yang diterapkan di sana. Salah satunya itu adalah misalnya ada yang cedera kan ada batasan waktu. Ini ya. Berhubung melihat ini seperti apa? Karena pemain-pemain Asia itu bukan mereka itu sering mengulur waktu, tapi kan itu seperti menjadi ciri khas mereka. Itu gimana tuh? Apakah mereka bisa adaptasi melawan peraturan yang baru sepertinya ini?
0: Saya rasa itu kan sebuah trik dalam sepak bola. Artinya itu mungkin strategi mereka.
1: Ya.
0: Itu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi kalau dari saya aturan yang sekarang ini kan cukup ketat.
1: Okay.
0: Contoh saja kiper tidak boleh lama-lama megang bola.
1: Betul.
0: Itu dia 15 detik kalau tidak salah.
1: Betul.
0: Kalau tidak langsung terjadi foul. Pergantian pemain juga itu harus cepat. Itu aturan-aturan itu harus memaksa para pemain atau pelatih untuk berpikir keras bagaimana untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan aturan yang baru itu.
1: Iya, efektifkah itu?
0: Saya rasa efektif.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke. Berarti memang ini sesuatu tantangan tersendiri bagi para pemain bola berarti
0: ya.
1: Nah, tapi kalau kita ngomong soal Piala Dunia ini kan 48 tim. Bung Edwin sendiri menjagokan mana nih? Jago.
0: Kalau saya sih kita melihat di peta kekuatan terakhir itu Timnas Perancis kita lihat mendominasi. Kita tahu bersama Ousmane Dembele peraih Ballon d'Or. PSG sendiri juga kita tahu bersama saat ini finalis Liga Champions. Striker mereka banyak yang bermain di Liga Top Eropa. Seperti Mbappe, Kolomwani dan lain sebagainya. Di gelandang juga kita tahu bersama ada beberapa pemain inti di situ. Terlebih di lini belakang itu cukup kuat. Kita lihat ada Upamecano, ada Saliba dan lain sebagainya.
1: Nah, itu dia. Kalau Bang Edwin ini menjagokan Perancis ya. Satu pertanyaan, apakah pemain-pemain Asia, negara-negara Asia yang lolos ini bisa juga bersaing dengan Perancis begitu? Karena di situ kan nama-nama besar itu kan bisa mempengaruhi mental juga tuh. Nah itu bagaimana itu? Apakah itu akan menjadi pengaruh juga bagi seorang pesepak bola mental ini atau gimana tuh?
0: Ya itu merupakan salah satu faktor juga sih.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau saya melihat timnas Jepang, timnas Korea yang akhir-akhir ini banyak bermaterikan pemain yang di Liga Eropa, contoh Mitoma di Brighton. Dulu Son Heung-min di Tottenham hanya beliau berlabuh ke MLS. Ada juga Lee Kang-in di PSG. Ada lagi pemain Maeda yang main di Celtic dan lain sebagainya itu kita tahu bersama kualitas mereka pasti tidak perlu diragukan lagi karena pemain inti di situ bukan pemain cadangan.
1: Berarti saling tahu menahu berarti ya. Walaupun di Eropa dengan Asia tapi saling tahu menahu kekuatan seperti apa, mungkin karena di klub jadi bisa sama-sama tahu kekuatan mereka begitu ya.
0: Artinya atmosfer pertandingan mereka sudah paham sekali. Mereka sudah bisa kuasai.
1: Oke, okay. Akankah ada kuda hitam untuk Asia ini menurut Bung Edwin yang minimal lah ya? Minimal itu dia bisa bersaing. Kalau dari 8 negara Asia ini?
0: Kalau saya yang punya potensi itu Jepang, Korea. Iran juga begitu, tapi kita tidak tahu kan
1: ya, betul.
0: Di berapa tahun belakangan ini kan mereka punya pemain yang bagus di Eropa, tapi saat ini cuma beredar di liga-liga lokal saja. Tapi kalau tim nas Jepang dengan Korea, itu mereka konsisten bermain di liga-liga top Eropa. Kalau saya sih lebih menjogokkan Jepang.
1: Jepang?
0: Ya.
1: Berarti kalau Jepang ini kira-kira persaingannya sampai di mana nih? Apakah 16 besar, 8 besar, 4 besar, atau bahkan mungkin semifinal mungkin?
0: Kalau saya memprediksi di 8 besar, tapi kita tidak tahu.
1: Oke, okay. Namanya kan juga prediksi kan?
0: Karena di edisi sebelumnya di Qatar, mereka takluk dari Belgia.
1: Ya, betul.
0: Itu karena kita tahu Belgia sendiri pada saat itu lagi dalam kondisi yang lumayan bagus. Timnas mereka, pemain mereka juga bagus waktu itu.
1: Nah, salah satu hal yang mungkin juga bisa membuka peluang bagi tim Asia itu karena saya melihat ada beberapa negara seperti Belgia, terus juga ada seperti beberapa negara lain itu mereka itu lebih mengandalkan beberapa pemain mau dibilang senior lah ya, pemain tua begitu, melawan pemain-pemain muda Asia. Apakah itu bisa membuka peluang bagi teman-teman dari Asia untuk bisa berhasil, bisa melawan peran mereka dari itu Eropa?
0: Ya, saya rasa faktor pengalaman itu juga menjadi salah satu faktor, artinya konsisten mereka di turnamen elit seperti ini, turnamen bergengsi saat ini. Tapi kita tahu bersama Jepang di akhir-akhir ini berapa kali uji coba mereka mengalahkan tim-tim besar. Kita tahu seperti Brasil saja kalah. Dan ada beberapa tim Eropa lainnya. Artinya saya rasa persiapan mereka cukup matang.
1: Kalau untuk Asia sendiri ini, apakah memang hanya Jepang saja nih yang diprediksi bakal tampil luar biasa, atau mungkin negara-negara lain yang datang ini bisa memberikan kejutan juga?
0: Potensi itu ada sih. Kita tahu ada Iran, ada Uzbekistan juga, jangan lupa. Walaupun mereka pertama kali masuk, kita tahu nakoda mereka itu Pablo Cannavaro, Fabio Cannavaro. Ya, yang membawa Italia berjaya di 2006. Dengan filosofi bertahan mereka, pasti kita tahu mungkin ada sistem permainan yang sedikit pragmatis, yang sedikit defense. Karena kita tahu pemain Abdur Kusmanov itu bermain di Manchester City, walaupun menjadi pilihan kedua, tapi kita tahu dia merasakan atmosfer di Liga Inggris, liga terbaik saat ini.
1: Berarti memang kalau kita bicara soal persaingan dan juga peluang untuk negara-negara Asia ini, berarti mereka juga berpeluang ya untuk bersaing. Kalau untuk pembagian grup itu menurut Bung Edwin itu mana nih? Adakah grup neraka di situ yang betul-betul ada negara Asia yang terperangkap dalam grup neraka?
0: Kalau saya sih hampir sama rata.
1: Sama.
0: Memang ada berapa grup neraka, tapi itu kan diisi tim-tim tradisional kekuatan Eropa, yang punya histori menjadi juara edisi sebelumnya. Di situ kita tahu di ada Norwegia, ada Perancis. Itu yang saya katakan grup neraka ya, seperti itu.
1: Nah, ini tentunya kalau kita sedikit keluar dari topik kita ini kan mungkin juga sedikit pengamatan dari Bung Edwin sendiri soal penampilan dua legenda besar yang juga bakal tampil, ada Lionel Messi, ada juga Cristiano Ronaldo. Sebagai penampilan mereka terakhir nih, pasti mereka akan mati-matian ini. Nah, itu mungkin sedikit dulu nih soal itu, seperti apa tuh? Apakah juga mereka ini akan menunjukkan performa seperti apa antara Ronaldo dan juga Messi?
0: Kita tahu konsisten mereka di liga yang mereka bela saat ini, klub yang mereka bela saat ini. Kita tahu Ronaldo dengan umur yang sudah 41 tapi sangat prima, sangat konsisten sekali. Begitu juga dengan Lionel Messi. Tapi peran mereka saya rasa agak direduksi sedikit karena faktor umur. Ya, mungkin pelatih melihat seperti itu. Karena kalau terlalu memaksakan mereka berdua, itu kan kita tidak tahu hal-hal non teknis, cedera atau apa kan kita tidak tahu
1: juga,
0: seperti itu.
1: Umur juga ya kalau sudah
0: tapi saya rasa ini kan Piala Dunia terakhir mereka, terlebih untuk si Ronaldo sendiri karena masih penasaran Wah, berarti kita tahu tim Portugal juga bermateri kan pemain yang cukup bagus.
1: Tapi kan kalau misalnya Bung Edwin bilang masih penasaran, berarti ini saya harus tanya lagi nih. Berarti yang jelas ini apakah memang Prancis kah atau Portugal nih?
0: Tapi kalau untuk materi pemain Prancis, kita tahu Prancis, semua ini banyak. Saya rasa sih pengamat yang lain juga pasti menjagokan Prancis. Kalau untuk Portugal, ya kita lihat saja nanti.
1: Kalau juara bertahan Argentina?
0: Ya, saya melihat mungkin ada kombinasi dengan pemain muda, tapi kalau mereka tetap memaksakan tim yang juara di 2022 kemarin, itu saya rasa cukup kewalahan kali ini.
1: Mungkin karena saya lagi-lagi ya, ini kayaknya menarik. Saya keluar dari topik kita sebentar untuk mencari tahu soal itu. Nah, karena kalau sesuai informasi terakhir itu salah satu pemain dari Roma itu tidak dipanggil loh, Dybala. Itu bagaimana?
0: Ya, itu lagi-lagi faktor cedera. Okay, kita tahu cedera. Beliau di sepanjang musim ini cuma tampil 8 kali.
1: 8 kali.
0: Terakhir 2 pertandingan terakhir berarti baru 10 kali karena okay. faktor cedera itu yang membuat dia tidak bisa tampil.
1: Tapi saya coba lebih lagi menyudutkan Bung Edwin lagi nih. Siap. Soal Dybala.
0: Ya.
1: Oke, okay, kalau Bung Edwin mengatakan bahwa dia cedera dan hanya main 8 kali
0: ya.
1: Ini. Tapi di 2022 itu dia dicadangkan loh di Piala Dunia. Dan memang dia memang termasuk salah satu eksekutor penalti waktu final. Ya. Tapi dia dicadangkan loh ketika ya. Itu. Itu apakah masih bilang kalau itu karena cedera juga?
0: Ya, saya rasa sih itu karena posisi sih. Mm-hmm. Soalnya siapa sih yang mau menggeser seorang Lionel Messi?
1: Oke. Okay.
0: Karena pada saat itu posisi beliau sedang prima saat itu.
1: Mm-hmm. Jadi gimana? Ya. Berpengaruh? Tidak berpengaruh?
0: Ya, sangat berpengaruh itu.
1: Berpengaruh ya. Ya. Oh, kita lihat saja ya apa yang akan dilakukan Lionel Scaloni untuk melawan ya. Tim-tim Eropa maupun ya. Maupun yang ada di Asia juga ya. Nah, jadi. Kita memprediksi, tadi kan saya minta satu, tapi coba dari Bung Edwin sendiri, 4 negara Asia, selain Jepang, tambah lagi 3 yang kira-kira bakal bersaing.
0: Kalau saya, ada Korea juga, Korea Selatan,
1: Korea Selatan okay.
0: bisa Uzbekistan dengan Iran. Ada bisa tambah lagi Australia, tapi kita lihat ya, saja ya, peta kekuatannya.
1: Australia itu ya. Langganan Piala Dunia loh itu.
0: Ya.
1: Jadi, dia juga salah satu berarti ya yang diperhitungkan ya, ya. Menurut prediksinya Bung Edwin ya.
0: Ya.
1: Ya, jadi Bung Edwin menjagokan empat negara ini yang bakal terus bersaing kira-kira begitu ya. Kalau kita melihat kira-kira yang susah untuk dilawan oleh negara-negara Asia itu negara mana sih kalau dari Eropa? Mungkin dari Amerika Latin kah atau Afrika atau mana? Atau kekuatannya sama?
0: Saya rasa hampir setara semua.
1: Setara semua.
0: Ya. Sekarang ini sepak bola tidak terlalu mendominasi di negara-negara Eropa saja mm-hmm. ataupun Amerika Latin.
1: Oke.
0: Okay. Kita melihat itu ada potensi di Jepang, mm-hmm. Korea Selatan, mm-hmm. Australia, dan mungkin juga Iran atau Uzbekistan. Kalau Iran mungkin karena faktor internal mereka yang terkait perang ini mungkin mm-hmm. agak mempengaruhi persiapan mereka, saya rasa.
1: Oke. Okay. Itu kalau berbicara tempat negara Asia ya.
0: Ya.
1: Nah, tapi kalau saya bergeser lagi untuk top 4 di Piala Dunia, yang diprediksi mana-mana saja nih yang bakal bersaing di semifinal?
0: Top 4 untuk keseluruhan.
1: Iya, keseluruhan ya? Semuanya.
0: Kalau saya masih Prancis, bisa Spanyol,
1: okay.
0: bisa Porto.
1: Okay.
0: Atau bisa oh. dari Amerika Latin, itu yang saya tidak tahu apakah Brasil atau Argentina.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Berarti masih ya. Meragukan dua ya. Negara ini ya. Ya. Kenapa?
0: Kenapa? Karena soalnya pertandingan kali ini mereka lebih cenderung pragmatis. Permainan mereka kan kalau kita tahu Amerika Latin bermain dengan intrik mereka mm-hmm. penuh drama sedikit.
1: Oke. Okay.
0: Dengan keras.
1: Nah.
0: Provokasi-provokasi itu yang
1: okay.
0: membuat tim lawan apakah terperdaya atau tidak.
1: Hmm. Nah, kalau kita melihat tim-tim Asia ini kan mereka selalu mengandalkan kecepatan. Apakah ya. Kecepatan ini bisa menyaingi taktik 1-2 ataupun mungkin permainan daripada negara-negara Eropa begitu?
0: Soal kecepatan, kita tahu pemain-pemain dari Asia, kita tahu mereka tidak kalah dengan pemain Eropa. Hmm. Kita ambil contoh kayak Lee Kang In, Son Heung-min dengan ya, kecepatan
1: oke.
0: dia,
1: oke.
0: dengan pemain tengah yang kreatif, Wataru Endo,
1: ya, Endo.
0: Atau Kubo, ya. Kita tahu. Saya rasa dengan kualitas mereka pasti bisa mereka berjaya di Piala Dunia, berbicara banyak lah di Piala Dunia kali ini.
1: Oke, berarti memang kalau dari semua ini saya menyimpulkan bahwa sebenarnya negara-negara Asia ini akan bisa mampu untuk bersaing di Piala ya. Dunia. Tapi mungkin mereka apakah dari sisi mental juga sudah siap begitu?
0: Kalau mental siap. Dan juga faktor cuaca atau iklim
1: oh.
0: kan
1: betul.
0: hampir sama dengan Asia kan kita tahu, juga dengan Amerika Latin.
1: Ya.
0: Untuk Eropa yang butuh penyesuaian. Okay. Jangan lupa juga untuk tim-tim Afrika juga. Pasti punya peluang di situ.
1: Mereka juga bisa berbicara banyak.
0: Saya kan? Lihat mungkin ada Maroko, Senegal itu bisa.
1: Ya. Berarti memang semuanya berpeluang ya untuk bisa terus merangsek naik sampai ke final ataupun tidak.
0: Ya.
1: Tapi ada peluang untuk sampai ke sana ya.
0: Ya.
1: Nah, kita melihat bahwa dengan beberapa regulasi perubahan ini mungkin juga sedikit ya kalau dari Edwin sendiri apa yang kira-kira menjadi perhatian yang harus dilakukan dalam Piala Dunia kali ini, mungkin soal VAR kah atau soal netralitas wasit kah atau seperti apa yang mungkin perlu diperbaiki secara keseluruhan dalam sepak bola.
0: Kalau saya untuk sistem teknologi perwasitan atau aturan kali ini sudah cukup ketat. Itu menandakan bahwa kali ini untuk drama atau kejadian-kejadian yang adanya kecurangan atau apa itu bisa diminimalisir kalau saya rasa.
1: Jadi apakah ada yang perlu harus dirubah atau cukup seperti ini?
0: Saya rasa juga cukup ketat sekali dengan ada aturan tambahan dari FIFA terkait dengan regulasi ini.
1: Nah, kalau kita bicara soal pertandingan otomatis ada yang namanya penonton. Apakah ini kan teman-teman dari Asia bakal bertandang ke Amerika, Kanada, Meksiko ini, ya kan? Otomatis pendukungnya itu kan juga ya tidak, kalaupun banyak tidak banyak-banyak amat lah begitu ya. Nah, apakah faktor penonton ini juga bisa berpengaruh terhadap penampilan mereka nantinya?
0: Itu sangat berpengaruh sekali. Kita tahu bersama di Piala Dunia 94 sendiri itu merupakan rekor penonton paling terbanyak di dunia. Piala Dunia.
1: Wow, banyak.
0: Ya, Amerika Brasil melawan Italia waktu itu.
1: Oke. Kalau saya sih nonton pertama kali itu di 98 ya, kayak itu ya. Makanya saya terheran-heran.
0: Saya juga 94 juga masih TK, tapi kan kita paham, lihat penonton itu cukup padat juga. Ya.
1: Makanya saya bicara karena kan saya ingat waktu itu kalau tidak salah itu Kroasia jadi kuda hitam ketika itu ya, 98 waktu itu.
0: Siap. Betul.
1: Itu mungkin pertama kalinya juga ya itu ada kuda hitam yang bisa menyaingi negara-negara lain begitu ya.
0: Ya.
1: Terus muncul di 2002
0: Korea Selatan.
1: Korea Selatan
0: dan Turki.
1: Ya. Ya. Nah, itu kan itu apakah memang itu menjadi negara Asia pertama waktu itu?
0: Ya, itu memang Asia pertama itu.
1: Ya,
0: Korea Selatan, ya. Dengan sedikit ada kontroversi di situ.
1: Oke.
0: Ya,
1: ya.
0: Karena tidak seketat sekarang ini.
1: Dia belum tahu juga ada kontroversi di sana. Ya. Saya baru tahu ini terkait juga. Waduh, ini nanti saya tanya lagi ya soal kontroversi apa yang terjadi di
0: 2006
1: ini ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Nah, tapi memang sejak saat itu kayaknya sudah mulai ada perubahan. Jadi negara-negara kecil juga sudah bisa tampil, sudah bisa maju. Kalau momen dari Bung Edwin sendiri sejak 94, momen yang paling Pak Edwin masih ingat tuh, Piala Dunia yang kayaknya itu menurut Pak Edwin itu tidak akan bisa dilupakan tuh. Apa?
0: Kalau saya sih di 2002. Waktu itu kemenangan mengejutkan Senegal atas Prancis itu.
1: Okay.
0: Siapa sih yang tidak tahu?
1: Ya.
0: Prancis juara 98. KO berhadapan tim Senegal, tim debutan lagi waktu itu.
1: Oke.
0: Itu yang membuat saya masih sekarang ini heran dengan itu.
1: Oke, berarti itu itu juga memperkuat keyakinan Bung Edwin sendiri.
0: Ya, akan ada kejutan. Ya.
1: Oke, kalau saya sih yang saya ingat apa ya? Kalau yang saya ingat itu tandukan Zidane.
0: Ya.
1: Saya ingat.
0: Ya, itu ada kontroversi. Ya, tendangan kungfu De Jong kepala Xavi Alonso di 2010.
1: Itu juga ya.
0: Ya.
1: Tapi salah satu yang saya cukup ikuti beberapa edisi begitu itu ada tim-tim besar yang kalah di pertandingan pertama itu biasanya mereka jadi juara seperti ketika itu Spanyol dari Swiss 1-0 waktu itu 2010 kalau tidak salah.
0: Ya.
1: Kemarin
0: Argentina.
1: Nah, ini kira-kira bagaimana nih? Apakah juga itu menjadi mitos atau seperti apa? Perasaan saya saja itu.
0: Kalau saya sih melihat itu karena mereka mengevaluasi di pertandingan awal itu kan artinya mungkin belum siap secara teknis dan non teknis lah. Okay. Mungkin di pertandingan berikut mereka pelajari dengan seksama. Okay. Tapi ada satu tragedi yang buat saya juga mengejutkan sih. Kekalahan berhasil di 2014 itu melawan Jerman.
1: Betul.
0: 7-1 itu. Itu merupakan pukulan besar untuk tim Brasil yang sampai saat ini mereka untuk lolos ke final saja cukup susah. Terakhir 2002 itu.
1: Mungkin karena bertabur bintang
0: kah? Ya, saya rasa sih faktor ego.
1: Okay.
0: Ya, karena kita tahu pemain-pemain Brasil itu lebih mengutamakan popularitas mereka daripada untuk apa ini kerjasama tim atau apa, mereka lebih kepada individu. Kita contoh Neymar bolak-balik cedera.
1: Ini jangan salah ya. Bisa juga itu.
0: Ya sedikit ada sedikit kontroversi di Madrid. Ya, hanya kita tidak tahu di Piala Dunia kali ini kan ditukangi oleh Carlo Ancelotti yang punya sukses besar di AC Milan dan Real Madrid dengan si kuping besarnya.
1: Musim ini tidak ada trofi loh.
0: Ya, ya. Artinya kita melihat track record-nya beliau.
1: Okay, baiklah, ya.
0: Sukses di klub, kita tidak tahu apakah berimbas di negara, kita tidak tahu.
1: Okay. Jangan menyalah, santai bro. Ya, ya. Oke, okay. Nah, tapi kan memang apa namanya untuk Piala Dunia kali ini tentunya akan ada banyak kejutan, itu sudah pasti ya.
0: Siap.
1: Itu,
0: siap,
1: ya.
0: Siap.
1: Itu sudah pasti ada kejutan. Nah, adakah juga potensi ini kan kita meramal pun bukan, tapi apakah ada semacam ada kecurangan juga tuh bisa terjadi di Piala Dunia secara keseluruhan? Bisakah ada kecurangan di situ?
0: Kecurangan
1: entah kecurangan apapun itu, mungkin pengaturan skor atau apa, apakah itu bisa saja terjadi di Piala Dunia?
0: Saya yakin tidak ada. Ini pasti bersih dari semua. Memang kita tahu di edisi sebelumnya itu kan ada kasus suap soal penyelenggaraan di Qatar kemarin, itu kan diprediksi ada penyuapan dari salah satu negara sehingga meloloskan menjadi tuan rumah itu. Dan itu juga diprediksi oleh karikatur Simpson itu, film kartun itu, dan terbukti.
1: Terbukti.
0: Tapi saya sih berharap untuk kali ini ya bersih lah, kita bermain dengan sportivitas agar menjadi tontonan yang menghibur untuk jagat sepak bola.
1: Oke. Nah, saya balik lagi ke awal.
0: Siap.
1: Tadi di awal kan kita ngomong soal timnas Indonesia ya. Walaupun kemarin gagal, tapi lumayan lah, tinggal selangkah hampir masuk ke Piala Dunia. Kalau formasi 48 ini sukses digelar di tahun ini ya, otomatis pastilah akan tetap 48 pada tahun-tahun berikutnya juga. Akankah di tahun-tahun berikut Indonesia bisa mengisi slot untuk Piala Dunia secara Asia begitu?
0: Saya melihat untuk pelatih saat ini cukup bagus.
1: Cukup bagus.
0: Pelatihnya punya ada karisma lah.
1: Okay.
0: Baru dia mulai menyaring pemain-pemain naturalisasi baru lagi. Kita tidak tahu itu untuk menyusun apa skema atau pola permainan dia nanti. Intinya kita berharap semoga pelatih kali ini sukses membawa timnas Indonesia untuk berjaya di jangan turnamen yang 2030 dulu, level Asia dulu lah.
1: Iya, karena ini ujian terberat nanti John Hartman ini ujian terberat di Piala Asia 2027 karena ada tim neraka di situ juga itu. Mereka Qatar, terus mana lagi? Qatar, Jepang, terus Thailand itu. Kalau lolos itu mungkin mungkin bisa ya untuk 2030. Jadi kira-kira kalau kita berandai-andai lah ya kan, negara kita, timnas kita juga lolos kan di Piala 2030?
0: Kalau saya yakin pasti bisa.
1: Lolos.
0: Ya,
1: bisa. Dengan pemain yang ada ya. Oke, baiklah kalau begitu. Semoga nanti kedepannya kita juga bisa mengisi slot di sana. Jadi kita juga jangan hanya berbicara soal negara-negara lain, tapi juga kita berbicara soal negara kita sendiri ya. Nah, yang terakhir ya, terakhir kira-kira tadi memang saya sudah sempat tanya soal negara mana yang bakal juara. Mungkin itu mengatakan kalau itu adalah Prancis. Nah, lawan mana nih Prancis di final? Sesuai prediksi.
0: Kalau saya prediksi bisa Portugal atau Argentina atau Brasil, itu saja.
1: Satu. Iya, satu.
0: Mudah-mudahan Portugal sih, karena
1: Portugal. Okay.
0: Karena untuk penasaran Ronaldo-nya okay. Selesai.
1: Itu segel ya. Itu segel, ini Portugal ya. Jadi Portugal sama ya. Prancis nanti di sana. Ya. Oke, okay, baiklah ya. Apa yang berani taruhkan untuk Portugal ini?
0: Kita lihat materi pemain mereka okay. Cukup sangat berkualitas. Kita lihat Vitinha, João Neves, ya. Ada Nelson Semedo ya. Di PSG, uh-huh. Dan juga di Liga Inggris ada Bruno Fernandes.
1: Ya. Jadi berarti memang itu kalau ya. Kita bicara pasti berarti Prancis.
0: Ya.
1: Dengan
0: Portugal.
1: Portugal. Oke, okay, Prancis dengan Portugal ya. Tapi kalau Asia memang sama sekali tidak ada prediksi sampai ke sana.
0: Kalau potensi sih bisa sampai perempat final bisa atau mungkin semi. Tapi di perempat sih.
1: Perempat.
0: Ya.
1: Kayaknya sampai di situ.
0: Ya.
1: Dan ini Jepang dan Korea.
0: Ya. Jepang, Korea, mungkin juga Uzbekistan.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya Iran akhirnya juga berhasil tampil nantinya, ya. Ya. Apakah dia juga masuk dalam hitungan? Karena mereka juga punya kualitas pemain yang bagus loh.
0: Kalau saya memang materi pemain mereka banyak beredar di liga lokal. Uh-huh. Hanya beberapa orang saja yang bermain di Liga Eropa, itu punya di Liga Yunani, ya. Ada di Liga Turki. Uh-huh. Hanya kita tahu sendiri kan, liga-liga tersebut kan bisa dikatakan liga kelas 2 di Eropa. Ya. Berbeda dengan Jepang,
1: ya, betul.
0: Kita tahu ada di Liga Inggris, ada di Liga Perancis, uh-huh. Liga Spanyol. Uh-huh. Hanya kurangnya di Liga Italia aja. Okay. Saja.
1: Berarti memang ini persaingannya ini bakal seru ya, kira-kira ini ya. Bakal seru dan memang ini menjadi panggung terbesar. Ini kita bakal lihat 48 negara ya. Ini akan bertanding bulan depan ya,
0: bulan depan ya,
1: bulan depan,
0: bulan ya. Depan.
1: Jadi kita kunci ya, ada Prancis dan juga ada Portugal di sana ya, kita lihat saja ya, semoga mereka ini bisa ya, karena kita saya juga baru melihat sih di grup itu
0: ya.
1: Ada dengan mana-mana, saya juga baru
0: soalnya
1: melihat.
0: Banyak 48
1: ya, jadi saya cuma hafal yang ada di otak saya
0: ya.
1: Banyak itu tidak, jadi kalaupun disilang ya kemungkinan mereka bisa ketemu di
0: ya fase-fase krusial
1: ya, itu bisa saja ya. Seperti itu ya, tapi intinya bahwa dua negara ini yang bakal tampil di sana. Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, Yang paling terakhir ini Bung Edwin bisa juga ya untuk mengajak pecinta bola ya untuk bisa jangan lupa menyaksikan gelaran Piala Dunia di TVRI secara gratis, terus juga bisa dengarkan di RRI ya, sehingga bisa kita menggaungkan ini dan ini menjadi penyemangat tersendiri bagi para pemain kita juga agar mereka juga ketika tampil ya kita juga bisa mendukung mereka. Silakan. Himbauan untuk masyarakat mungkin untuk bisa menyaksikan di TVRI, di RRI.
0: Kalau saya, kita dukung tim kita secara suportif, yang secara beretika lah.
1: Oke.
0: Okay. Artinya ini Piala Dunia 4 tahun sekali. Kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Euforia ini kapan lagi sih? Kita dukung dengan santun, dengan penuh sportivitas.
1: Oke. Okay.
0: Kalau menang itu hal yang biasa.
1: Oke. Okay. Tapi kalau kalah terus?
0: Contoh tim saya.
1: Saya tidak bicara soal tim Anda ya, karena saya. Iya. Karena kenapa saya tidak menyinggung? Karena kita lihat tidak.
0: Iya.
1: Jadi kita mau bicara apa di sana?
0: Iya.
1: Itulah ketika tadi saya bicara soal kualitas pemain muda dan juga pemain tua itu kan juga menjadi faktor ya akhirnya.
0: Ya betul.
1: Italia tidak bisa bersaing.
0: Contoh juga Chili.
1: Oke. Okay.
0: Chili, mereka juara Copa America dua edisi berturut-turut di 2013 tidak salah, 2015. Tapi di Piala Dunia 2022 mereka tidak tampil. 2026 tidak tampil karena mereka mengandalkan pemain-pemain yang sudah tua.
1: Ya, itu dia.
0: Tidak ada regenerasi di situ. Itu yang membuat mereka tidak bisa berbicara banyak. Padahal kotanya cukup banyak,
1: cukup banyak
0: di Amerika Latin juga.
1: Ya. Jadi ya ini artinya bahwa ini menjadi walaupun ini masih misteri. Mana yang bakal sampai ke sana, tapi dua negara itu saya segel, terus apalagi nih, terus mau apalagi nih, tapi setidaknya itu, oke ya. Karena kalau tadi Bung Edwin menjagokan Prancis dan juga Portugal, ya, oke. Okay, karena tidak ada yang bertanya kepada saya sih menjagokan.
0: Oh ya, siap.
1: Argentina.
0: Ya.
1: Argentina dan juga Spanyol. Argentina dan Spanyol itu bakal ketemu di final. Kalaupun kita kolaps ya, jadi kalau untuk semifinal empat negara ini yang bakal ada di semifinal. Jadi kolaps Argentina, Spanyol, terus sama Portugal dan juga
0: Perancis.
1: Kita lihat ya. Semoga negara-negara kita ini jagoan-jagoan kita bisa menang ya. Tapi saya sih masih tetap timnas ya.
0: Saya hanya memprediksi saja. Ya. Bukan mendukung. Ya.
1: Tidak, itu tetap
0: dikunci ya. Betul. Siap.
1: Dikunci karena ini live dan ini eksklusif.
0: Siap.
1: Kami mendatangkan Anda jauh-jauh hanya untuk
0: memprediksi
1: ini ya. Jadi semoga nanti mereka juga bisa bersaing. Kita doakan itu. Dan satu hal juga semoga Indonesia bisa tampil di Piala Dunia.
0: Ya, itu yang kita harus berdoa banyak karena ya. Terakhir kali tampil di 19 tidak salah 38 itu dengan nama Hindia Belanda karena ya. Menggantikan negara lain yang tidak berpartisipasi ya, waktu itu. Juga, ya. Janganlah seperti wild card begitu, harus sesuai dengan kompetisi. Oh, itu yang lebih mantap.
1: Iya. Tapi intinya bahwa kalaupun nanti ya negara Asia manapun yang berhasil tembus sampai ke perempat final mungkin atau semifinal pasti kita ya. Orang Asia.
0: Kita harus mendukung itu.
1: Kita akan mendukung ya. Tapi okay. Misalnya Jepang tembus sampai ke semifinal, apakah masih Jepang sama Perancis kah? Atau tetap Anda mendukung Perancis? Ini pertanyaan jebakan ini sebenarnya. Jadi silakan.
0: Apakah kalau saya tetap Perancis karena
1: berarti ini.
0: Karena di 2002 itu kita tahu karena belum seketat ini, okay, belum ada regulasi aturan VAR atau teknologi garis gawang kita tahu, itu belum ada. Makanya di Inggris itu dirugikan di 2010 itu, berjumpa dengan Jerman itu, gol hantu itu. Itu yang membuat mereka gagal. Tapi saya rasa itu juga mungkin karma untuk mereka karena juara 1966 itu kan dengan gol hantu juga itu. Mungkin karma lah, kalau itu saya sih tidak tahu.
1: Tidak sama dengan Argentina ya. Oke, mungkin lagi yang mau disampaikan soal bola Piala Dunia, apalagi begitu yang lupa saya tanyakan tadi.
0: Kalau saya sih kita juga jangan lupa tim-tim dari Afrika.
1: Oke. Okay.
0: Pasti ada potensi kejutan di situ.
1: Oke.
0: Okay. Kita tidak tahu Maroko dan Senegal. Kita tahu di 2022 kemarin itu Maroko tampil luar biasa, hampir saja mereka menjadi finalis sih kalau saya.
1: Wow. Berarti ini bakal menarik, 16 besar ini kita bakal melihat kita baru bisa melihat kekuatan mereka resmi di 16 besar kayaknya. Karena di situ ada negara-negara yang mungkin kita akan susah untuk bisa memprediksi di situ. Karena sepak bola ini ibaratnya sesuatu yang kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Jadi mudah-mudahan saja ada lagi negara Asia yang bisa lolos setidaknya
0: untuk nanti. Kita doakan bersama.
1: Menjadi motivasi juga kan
0: untuk
1: timnas kalau mereka bisa kena putih.
0: Betul.
1: Kita kan Garuda.
0: Garuda di darahku.
1: Ya itu, Garuda di darahku. Oke. Tapi intinya bahwa semoga perbincangan kita ini bisa didengar dan yang pasti bahwa ini menarik untuk juga menjadi acuan ya bagi teman-teman yang mungkin ingin juga berprediksi, silakanlah.
0: Siap.
1: Oke. Kalaupun teman-teman prediksinya beda dengan
0: kami
1: berdua, itu tidak masalah ya.
0: Ini kan opini kami.
1: Tapi kalau misalnya Prancis kalaupun tidak lolos jangan bully ya. Netizen tolong jangan bully ya, karena ini hanya
0: tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini, apalagi dalam sepak bola.
1: Ya, jadi saya memperingatkan dari awal.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Ini hanya prediksi.
0: Ini sesuai dengan materi pemain dengan okay. Ini.
1: Iya, baiklah kalau begitu. Nah, saya rasa perbincangan kita cukup sampai di sini.
0: Siap, terima kasih.
1: Nanti karena Piala Dunia ini kan masih akan beberapa waktu lagi, mungkin ada waktu kita bisa lagi ya.
0: Bisa,
1: ada
0: bisa.
1: Lagi kita ngomong-ngomong lagi soal.
0: Siap, saya siap kapan saja ya, kalau dihubungi.
1: Kalau hari ini kita ngomong soal Asia, mungkin kita ngomong lagi soal Eropa mungkin nanti.
0: Boleh, boleh.
1: Afrika lagi
0: ya,
1: coba.
0: Ya. Itu menarik kalau Afrika bicara ya. Afrika menarik.
1: Karena jangan sampai karena bilang kita orang Asia, kita ngomong
0: ya,
1: Asia saja.
0: Betul.
1: Dia tidak fair.
0: Ya.
1: Jadi setidaknya nanti kita juga ya. Bahas itu lagi seperti apa, apakah ada perubahan nantinya.
0: Baik.
1: Semoga di pertemuan kita berikutnya itu diganti lah ya, jangan Prancis
0: ya,
1: juga lah
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Ya.
1: Jangan diganti.
0: Oke. Okay.
1: Semoga ya. Diganti ya. Maksudnya prediksi.
0: Jangan memonopoli.
1: Satu. Prediksi apa bisa diganti nanti ya.
0: Siap, siap, siap. Kita mengikuti okay. Waktu.
1: Oke, okay, baiklah kalau begitu ya. Ya. Dan saya akan akhiri perbincangan Diptol kali ini. Ya, ya. Semoga apa yang sudah kami bicarakan ini, ya. Ini juga bisa memberikan sedikit wawasan atau mungkin prediksi Anda juga lebih gampang untuk memprediksi tim manakah yang bakal juara atau mungkin tim mana yang bakal memberikan kejutan di sana. Kita lihat saja nanti. Saya akhiri pertemuan kita dan kita akan ketemu lagi di Deep Talk edisi penyiaran berikutnya. Terima kasih Bung
0: ya.
1: Edwin.
0: Ya.
1: Selamat
0: terima kasih Bung Edwin.
1: Siang dan salam olahraga.
0: Ya, jaya.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Masih dari Graha Share Eldari 99,8 Radio FM Matamu, teman terbaik kamu. Astaga, cuma bercanda ternyata ya. Menemani siang kita menuju pukul 14 alias jam 2 siang. Buat kamu yang menikmati hidup kamu, menikmati hari libur kamu di hari Minggu ini. Happy weekend gitu ya. Happy holiday. Tapi buat yang tetap sibuk-sibuk, kita sama ya. Ya udah, semangatin diri aja sendiri ya. Sama lagu-lagu enak pastinya lebih semangat lagi. Selain itu banyak banget informasi-informasi terbaru. Salah satunya teman Pro 2, Raul Fernandez tampil impresif ya dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 yang berlangsung di sirkuit Mugello ya. Oke, dan pembalap tim Trackhouse ini tuh finish terdepan ya guys ya, setelah mengungguli George Martin dan Fabio Di Giannantonio dalam balapan sepanjang 11 lap tersebut. Dan kemenangan ini tuh menjadi hasil penting bagi Fernandez yang menjaga konsistensi sejak awal sampai akhir balapan di tengah persaingan ketat para pebalap papan atas. Oke, selamat aja ya buat kamu Raul Fernandez yang menjadi juara sprint race MotoGP Italia 2026.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Bola Mania dimanapun Anda berada, Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022, kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini, tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman produk, balik lagi yang muda yang kreatif. Nah, kali ini yang terbaru Disney Plus dikabarkan masih belum memiliki rencana dalam waktu dekat untuk merilis serial drama Knock Off yang sebelumnya ditunda imbas kontroversi aktor Kim So Yoon ya. Nah, jadi teman produk, film ini tuh ya masih ditunda sementara dan posisi perusahaan tuh tidak berubah sebagaimana dilaporkan oleh Exports News. Dan drama ini mengisahkan seorang pria yang hidupnya berubah total akibat krisis finansial Asia 97 lalu membangun kerajaan bisnis barang palsu di pasar global. Kim So Yoon ya jadi pemeran utama, tapi karena imbas kasusnya kemarin kamu sempat ngikutin kan guys, jadi film ini tuh belum dirilis. Kita tunggu aja guys ya. Oke, kita tunggu sampai kapan, pokoknya kita tunggu aja karena bakal dirilis nantinya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Aduh, lu masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara toh.
1: Ih, santai sa, biasanya juga acara pasti jam karet, ta. Pasti mulai molor lah. Jadi jangan usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu, kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap kak. OTW. Oke, merapat.
0: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga. HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
2: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat lo, kayaknya bisa. Coba, Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, kepilih. Jadi dari belakang saya, langsung sama
0: saya. Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store. App Store juga ada. Ayo, buruan!

yang muda yang kreatif masih barengan sama Akhir Rantia di siang hari ini. Dan kita lanjut lagi guys, ada yang baru. Setelah rencana pertunjukannya di beberapa negara Eropa dibatalkan, rapper Kanye West alias Ye mendapatkan lampu hijau untuk tampil di Belanda pekan depan. Nah guys, para pejabat pemerintah di Belanda menyimpulkan kalau penyelidikan terhadap West, mereka tuh tidak menemukan bukti yang dapat dijadikan alasan untuk melarang rapper Amerika ini tuh masuk ke Belanda. Nah jadi West dijadwalkan ya akan tampil dalam konser di Gelderdome, Gallery Dom Arnhem, Belanda pada 6 Juni dan 8 Juni mendatang. Pertunjukan di Belanda akan menandai awal tur konser Kanye ya. Setelah merilis album baru yang bertajuk Bully pada bulan Maret. Tapi jadwal pertunjukannya di beberapa negara Eropa telah dibatalkan, guys.

0: nomor Anda terpilih mendapatkan pinjaman dengan limit besar, cukup dengan mengisi formulir pada link di bawah ini.
1: Yes, rezeki memang tidak akan pergi kemana-mana. Asik.
2: Rezeki apa? Menang undian kok, bro. Ini nih modus pinjaman online, bro. Tapi ilegal.
0: Hati-hatilah dengan tawaran pinjol dengan mengetahui ciri-ciri pinjol ilegal seperti persyaratan mudah, bahkan hingga tanpa persyaratan, menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi seperti telepon atau pesan singkat, tidak mempunyai layanan pengaduan, dan alamat kantor pun tidak begitu jelas. Yang lebih berbahaya, data pribadi yang diisi bisa disalahgunakan. Hati-hati dengan tawaran pinjol ilegal.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: banget di akhir bulan ya. Besok kita sudah ada di pertengahan tahun, teman Pro 2. Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

senang dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi.

0: ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14, kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sol Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Naknya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan anak kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana.

0: 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basa Lama Semusim. Posisi 4 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

juara 2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Dirt, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: dengan lagunya Golden dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro2 ada Sinus Firo dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Lagu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: followers yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: peringkat runner-up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelan itu memperdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman perdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman perdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman perdua. I love you all.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Prodo FM 99,8 Prodo FM, atau buat teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria, teman Prodo. Hai hai, selamat sore. Aduh, Adelia tuh ngos-ngosan banget teman Prodo. Abis olahraga-olahraga di luar ya. Pas lagu-lagu tadi teman Prodo ya. Karena kayak, aduh, kita tuh ketika berolahraga kayak gimana gitu ya teman Prodo. Apalagi sore-sore begini, melihat orang-orang tuh pada lalu-lalang lewat depan kantor ya. Lari sore, jalan santai. Aduh, rasanya kayak nikmat banget ya teman Prodo ya. Jadi buat kamu yang sore hari ini lagi jalan-jalan santai olahraga, atau yang lagi kerja sama seperti Adelia, tetap semangat ya. Karena Adelia di sini bakal menemani sore kamu biar tidak garing-garing amat ya teman Prodo ya. Tentunya dengan informasi-informasi menarik, lagu-lagu kece, dan juga obrolan seru ya teman Prodo pastinya. Dan stay tune terus di Prodo FM, atau buah teman terbaik kamu.

0: sore ceria.
1: Sembilan koma delapan Pro 2 FM Mata Buah, teman terbaik kamu masih di sore ceria Pro 2 FM Mata Buah, dan balik lagi bareng sama Adel ya di sini, teman Pro 2 ya. Apa kabar di sore hari yang syahdu ini? Masih barengan sama siapa lagi kalau bukan Adelia yang bakal menemani sore kamu ya pastinya. Gimana nih hari minggunya, teman Pro 2? Hari ini hari terakhir ya di bulan Mei. Wah, besok udah Senin aja ya. Please jangan langsung baper atau pura-pura pingsan dengar kata Senin ya. Jam 5 sore begini biasanya jam-jam krusial nih, yang kaum rebahan udah mulai gelisah mikirin tugas besok, yang tadi abis ngedate udah mulai pulang sambil senyum-senyum sendiri di jalan, atau malah nangis karena dompet kering mungkin. Apapun mood kamu sore ini, tenang aja, Adelia punya satu bahasan yang cerdas banget, tapi tetap santai ya buat kita obrolin bersama. Nah, teman Pro 2, kamu pernah tidak sih merasa kayak, aduh, hidup saya kok isinya cuma kerja, tugas, kuliah, tidur, terus ulang lagi dari awal, kayak robot gitu ya, tahu tidak sih? Nah, kalau kamu merasa kewalahan, gampang uring-uringan, atau lihat notif WhatsApp dari dosen atau atasan langsung pengen kayang gitu ya, hati-hati, bisa jadi kehidupan kamu lagi tidak seimbang. Makanya sore hari ini kita bakal ngobrolin namanya work-life balance, teman Pro 2. Bahasa kerennya sih, gimana caranya kita tetap produktif mengejar karir atau pendidikan, tapi kehidupan pribadi, sosial, dan kesehatan mental kita tidak terlantar. Jangan sampai cuan ngalir tapi masuk ke rumah sakit, atau pacar mutusin gara-gara kita sibuk sendiri. Kan tidak lucu ya kan. Nah, berdasarkan informasi yang Adelia baca, teman Pro 2 ya, work-life balance itu bukan berarti kamu harus bagi waktu 50/50 gitu ya, secara sempurna kayak matematika gitu. Tapi ini tentang gimana kamu bisa tegas bikin atasan antara kapan harus gaspol bekerja dan kapan harus rem buat istirahat. Kuncinya berani bilang no ya, tidak kalau bebannya sudah berlebihan. Nah, terus gimana nih Kak Adelia caranya biar kita dapat work-life balance itu? Adelia punya 4 tips simple tapi nampol ya, dengerin baik-baik nih. Yang pertama, tentukan prioritas, teman Pro 2 ya. Jadi susun prioritas, pilih nih mana tugas dan yang mana emang darurat gitu ya, dan mana yang bisa dikerjain nanti. Jangan semua dianggap darurat, ntar jantung kamu yang darurat. Dan yang kedua, stop menunda pekerjaan. Hayo, siapa nih yang hobi procrastinating alias menunda-nunda? Ah, nanti jam 7 malam saja deh, atau nanti jam 9 malam saja. Tahu-tahu sudah pagi, sudah subuh, tugas belum kelar, akhirnya nangis di pojokan. Kurang-kurangin ya, mulai dari yang kecil biar nanti sisa harinya bisa kamu pakai buat Netflixan tanpa rasa bersalah. Nah, yang ketiga, jangan ragu ambil cuti atau istirahat. Bagi yang udah kerja, cuti itu hak ya, bukan pajangan. Kalau emang udah lelah lahir batin, ambil jatah cuti kamu. Matikan notif kerjaan, healing tipis-tipis ke daerah mana nih, Fulam Fehan atau ke Teluk Gurita mungkin, biar otaknya segar lagi, teman Pro 2. Dan yang terakhir banget nih, prioritaskan kesehatan diri. Ingat, raga dan mental kamu itu tidak ada di toko online ya, kerjaan atau tugas tidak akan pernah ada habisnya, tapi kesehatan kamu ada batasnya. Jadi makan yang teratur dan juga tidur yang cukup pastinya. Nah, itu dia teman Pro 2, informasi singkat ya soal work-life balance. Intinya sukses itu wajib, tapi bahagia dan sehat itu juga harus. Tidak perlu terlalu memaksa sampai bikin diri sendiri stres ya kan. Gimana menurut kamu? Kamu tipe yang udah bisa bagi waktu atau tipe yang masih suka keteteran nih? Yuk langsung aja kirim cerita kamu lewat WhatsApp Pro 2 Atambuah di 085137457493, teman Pro 2. Dan sudah ada siapa nih di KPUB lu di sebelah sana. Halo, thank you ya buat makanan dan minumannya. So don't go anywhere, tetap stay terus di Pro 2 FM Atambuah, teman terbaik kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Senja datang. Aku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi,

Semua kelaraan ini terus berlanjut. Musim pun telah berganti. Karang pun terkikis menjadi pasir. Aku tahu semua telah terjadi. Kefanaan ini membuatku lemah, tak bernyali.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

sore ceria di Pro 2 FM. Sembilan puluh sembilan koma delapan Pro 2 FM, atambu teman terbaik kamu. Balik lagi bareng sama Delia di sore ceria pastinya ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal gimana caranya hidup seimbang dan tidak stres, sekarang Adelia punya info penting yang datang dari dunia kesehatan nasional kita. Serius dikit ya, tapi tidak usah panik, oke? Okay? Nah, jadi gini teman Pro 2, Kemenkes atau Kementerian Kesehatan kita lagi memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk negara. Salah satunya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kenapa tuh? Karena Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO baru saja menetapkan status darurat kesehatan buat wabah Ebola yang lagi naik lagi di Republik Demokratik Kongo ya, di Afrika Tengah, teman Pro 2. Mungkin ada yang nanya, ih Kak Adel kan itu jauh di Afrika, kok kita yang heboh gitu? Eits, jangan salah. Di zaman sekarang kan mobilitas orang itu kan cepat sekali ya teman Pro 2 ya. Hari ini di Kongo, besoknya bisa aja udah transit di Jakarta. Makanya pemerintah kita gerak cepat buat antisipasi biar virus ini tidak ikutan traveling ke Indonesia dong pastinya. Nah, Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Pak Haji Muhawarman bilang kalau Ebola ini emang belum jadi pandemi, tapi kita wajib waspada karena angka kematiannya cukup tinggi. Gejalanya itu mirip-mirip penyakit biasa di awal, kayak demam tinggi, lemes, nyeri otot, sama sakit kepala. Masa inkubasinya 2-21 hari. Baru deh nantinya bisa berkembang ke gejala yang lebih parah. Dan teman Pro 2, penularannya sendiri lewat kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh dari orang atau hewan yang terinfeksi. Jadi bukan lewat angin kayak gosip tetangga ya. Bercanda. Nah, dengar berita gini, respon kita gimana? Panik? Ya jangan dong. Pihak Kemenkes sama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta sudah siaga 24 jam buat nge-screening penumpang dari luar negeri, khususnya dari negara terdampak kayak Kongo dan juga Uganda, teman Pro 2. Nah, tugas kita sekarang simpel banget. Sesuai imbauan dari Kemenkes, Saring sebelum sharing. Jadi jangan langsung kemakan hoax atau berita serem di TikTok atau grup keluarga yang tidak jelas sumbernya. Tetap tenang dan juga balik lagi ke PHBS. Masih ingat kan, perilaku hidup bersih dan juga sehat. Rajin-rajin cuci tangan, pakai sabun, pakai masker kalau lagi tidak enak badan, dan jangan lupa tetap jaga imun tubuh. Intinya pemerintah sudah pasang pagar pembatas yang kuat di bandara. Tugas kita adalah jaga diri masing-masing di rumah biar tetap sehat dan juga produktif. Oke deh, itu dia update informasi sore hari ini ya, info kesehatan biar kita makin cerdas dan tidak gampang kemakan kepanikan massal. Abis ini Adelia bakal putarin lagu yang cocok banget di suasana sore hari ini ya, buat menemani kamu yang lagi ngopi sambil ngelamun di teras. Ada PC Kota, Bahagia Lagi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada Nadif Basalah, mahkota ini tak sama tanpamu. Tapi kalau kamu ada di sini pastinya sama dong ya, teman pro dua ya. Dan tidak terasa lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di sore hari jelang malam ini. Kurang 2 menit lagi jam 7 malam ya, pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Dan itu artinya Adelia di sini harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu. So buat teman-teman pro dua yang sudah setia menemani Adelia dari tadi, thank you banget ya. Dan selanjutnya kamu bakal ditemani sama Meki Daka. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. And bye bye, selamat malam.
1: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Poskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: 99,8 peraduatan buat teman terbaik kamu, Chris Martin, Rindu Dirimu Yang Dulu. Lagu yang kayaknya enak ya kalau kita dengar, apalagi malam seperti ini dengan cuaca yang ya dingin. Oke, okay. Buat kita tidak akan ngomong soal Chris Martin dan lagunya ini, tapi kita akan ngomong soal tulis-menulis ya, karena sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini narasumber ya, Adia Jamil Al-Rasyid, mahasiswa sastra Minangkabau Universitas Andalas. Saya coba sapa, halo selamat malam.
1: Halo,
0: gimana kabarnya bang di tempat abang?
1: Alhamdulillah baik bang, cuacanya bagus dan segala macamnya bagus.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung malam hari ini bang. Kita langsung ke topik, abang kan punya banyak pengalaman nih soal tulis menulis.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita ngomong soal minat tulis nih. Bagaimana abang melihat sejauh ini anak-anak muda?
1: Sejauh ini anak muda ya, kayak gimana ya, kalau anak mudanya itu sekarang kayak kurang berminat gitu sih bang, karena sedang literasi gitu sih bang. Nah, banyak sih orang yang minat sebelum menulis itu kan membaca dulu kan.
0: Nah,
1: jadi
0: betul.
1: Gak banyak juga orang yang membaca gitu. Itu sih bang kekhawatiran saya gitu.
0: Nah kalau dari segi mungkin juga sempat mencari-cari tahu begitu, apakah ada penyebab utama yang akhirnya membuat orang kayaknya kurang baca dan kurang nulis begitu?
1: Kalau penyebab utamanya sih faktor lingkungan sih bang, karena kalau misalnya kita tinggal di lingkungan membaca, orang yang banyak membaca gitu kan, misalnya kayak ada di suatu tempat lah misalnya nih bang, jadi minat membaca tuh bakalan banyak gitu sih bang. Cuman kalau orang nggak berada di lingkungan yang minat membaca gitu, nanti takutnya bakalan susah sih bang anak-anak mudanya untuk minat membaca gitu. Dan juga dari membaca itu kan kita apa menulis gitu, bahan bakar membaca itu kan, bahan bakar menulis itu kan membaca gitu.
0: Nah selain lingkungan, apakah mungkin soal kalau digitalisasi ini juga menjadi salah satu pemicu akhirnya orang kurang baca dan kurang nulis begitu?
1: Kalau saya pribadi nih bang, enggak sih, cuman kebanyakan orang ya pengaruh gadget itu kan sangat banyak itu. Misalnya gadget itu digunakan untuk main game gitu. Kalau saya tuh biasanya gadget itu gunanya untuk membaca gitu sih bang, tergantung kemana arahnya gitu. Karena kalau saya kan di kampus, dan itu kan lingkungannya itu banyak orang yang membaca dan menulis, makanya secara langsung saya alam bawah sadarnya mengarahkan bahwasanya saya itu membaca gitu bang, lingkungannya gitu sih bang. Makanya gadget yang saya gunakan gitu, handphone, begitu laptop dan aplikasi digital lah gitu, saya gunakan untuk membaca gitu sih bang. Termasuk apa di Instagram gitu kan saya membaca di sana. Cuman kalau orang, kebanyakan orang kan anak muda sekarang kan gadget itu untuk main HP gitu, main game gitu.
0: Nah mungkin pola pikir seperti apa yang perlu kita tanamkan untuk anak-anak muda begitu untuk suka baca biar bisa menulis begitu?
1: Kalau saya dulu sih, kalau pas SMA itu kan ada pojok baca gitu sih bang. Saya baca aja sendiri gitu, nanti diturut teman gitu. Kalau di kampus itu kan perpustakaan itu ramai kan, beda sama di kampung gitu, di SMA kan. Terus di kampus kuliah itu kan perpustakaannya ramai gitu. Dan kalau saya tuh ngajak orang sih, saya kayak pertama tuh tindakan dulu sih bang, baru kata-kata gitu kan. Dan saya kayak gimana gitu. Itu aja sih bang.
0: Nah kalau misalnya dikasih kesempatan nih, dikasih kesempatan untuk mau istilahnya apa ya, membuat sebuah terobosan, apa yang mau Bang Jamil buat untuk biar menarik minat baca?
1: Kalau saya sih membuka apa bang, taman baca masyarakat gitu sih, TBM gitu. Membuka taman baca masyarakat gitu. Kalau saya pribadi ya, kayak bagaimana kita mengakomodir anak-anak muda gitu, khususnya itu SD gitu bang, supaya minat membaca, misalnya baca buku yang ringan gitu dulu. Itu sih bang.
0: Kalau untuk era sekarang yang banyak melihat, lebih banyak itu kalaupun ada yang membaca, itu lebih banyak mereka tuh sukanya apa, komikah atau korankah atau apa begitu?
1: Kalau untuk anak-anak sih baca ringan dulu sih, misalnya kayak cerita-cerita pendek gitu kan, kayak cerita yang menarik gitu, misalnya salah satunya komik gitu. Ada juga kayak cerita anak-anak bergambar gitu, cerita bergambar gitu, pokoknya itu aja sih bang kalau untuk anak muda yang SD gitu.
0: Oke. Nah, adakah niat juga mungkin untuk membuka perpustakaan begitu atau sudah ada?
1: Iya, sebenarnya ada niat sih bang mau putarkan sendiri, tapi nanti lah bang setelah semua kondisi stabil kan.
0: Oh.
1: Iya gitu. Benar-benar.
0: Oke okay, ya, baik. Ada lagi mungkin kita masih punya 1 menit.
1: Sampaikan terima kasih sih bang untuk abang.
0: Iya iya baik, terima kasih bang Jamil untuk waktunya malam hari ini, sukses ya kedepannya.
1: Ya, terima kasih juga bang kesempatannya, maaf tadi apalagi nanti.
0: Aman. Oke okay, baik, terima kasih, selamat malam.
1: Malam Niki.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Cool, gitu.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh,
1: otak gue tuh butuh glukosa. Ini tugas statistik tuh bener-bener ya, gak punya perasaan deh.
2: Sabar, Lid. Tinggal bab kesimpulan kan. Tanggung kalau berhenti sekarang.
3: Panggilan untuk perut lapar. Tenang, tenang, tenang. Bantuan logistik sudah mendarat.
4: Wah, pas banget tuh, Cong. Tapi bentar, ini jam berapa sih? Oh, masih 15 menit lagi. Santai aja, Cong. Taruh aja di tengah. Gue udah biasa kok lihat orang makan depan gue. Gak bakalan batal cuma gara-gara bau bakwan. Santai aja.
1: Gila ya, gue aja yang telat sarapan dikit udah gemeteran nih. Tapi gue juga bawa kue keranjang nih dari rumah. Boleh dimakan sekarang kan?
2: Silahkan, Lid. Tapi jangan dihabisin sendiri ya. Tapi tunggu, Cong. Itu gorengannya ada yang isi daging gak? Gue kan gak makan daging sapi.
3: Aman, Bli. Ini isinya sayur sama tahu doang. Gue udah hafal kok protokol meja kita.
1: Minggu depan kan kita ada jadwal kerja kelompok besar di rumah gue. Tapi itu barengan sama persiapan acara pemuda gereja gue. Bisa dimajuin gak sih?
2: Waduh, kalau hari Sabtu depan gue ada upacara di Purelit. Bisa sampai sore.
3: Lah, gue kira kita udah sepakat Sabtu. Gimana sih? Gue udah nolak ajakan sepupu gue buat pergi nih.
1: Ya, gimana ya? Ini kan acara setahun sekali. Masa gue upset?
4: Oke, tenang, tenang dulu. Kita punya 4 kepala, 4 keyakinan. Pasti ada titik temunya. Nah, gimana kalau minggunya aja? Agak siangan setelah Lydia pulang gereja. Gimana?
3: Gue oke sih. Yang penting ada cemilan.
1: Tapi Gibran, lo kan biasanya ada jadwal ngajar ngaji sorenya.
4: Gampang. Gue bisa tuker jadwal sama teman gue sekali ini. Yang penting tugas kita kelar dan ibadah kalian tetap jalan. Adil kan? Adil gak?
2: Kadang aku mikir kita ini repot banget ya. Harus nanya boleh makan apa enggak. Nanya jadwal ibadah masing-masing. Repot.
3: Repot dikit gak apa-apa lah, Bli. Daripada sepi, bayangin. Kalau temen gue acung semua. Isinya cuma bahas diskon doang.
1: Bener sih, gue malah belajar banyak loh. Gue jadi tahu nih kenapa Gibran puasa, kenapa Bli Wayan gak makan sapi. Malah jadinya keren, meja kita jadi kayak warna.
4: Nah, itulah toleransi. Bukan cuma soal membiarkan, tapi memahami. Kalau kita gak repot buat nanya dan peduli, kita cuma orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama.

0: ada nih. Bismillah. Buka dulu ya.
1: Nih buat lu. Tadi gue minta gulanya dikit biar gak kemanisan kayak janji mantan.
2: Bisa aja lo, Cong.
3: Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Ya, 99,8 Pro.fm buat teman terbaik kamu. Selamat malam untuk semua yang masih terus setia mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Ya, kita di jaga malam setelah tadi sudah kita ikuti Pro 2 Indie juga mini drama ya. Dan selanjutnya sampai di pukul 23 teman Pro 2 saya bakal buka partisipasi bagi yang ingin gabung untuk request lagu boleh, atau mungkin ingin berbagi cerita boleh ya. Nah, malam hari ini kita topiknya soal menyambung produk ini tadi ya, soal lagu ataupun mendengarkan lagu. Nah, di mana saya juga pengen tahu kalau kamu itu paling suka dengar lagu itu pas apa? Pas lagi apa? Lagi di jalan, lagi kerja, lagi tidur, atau lagi apa? Nah, langsung aja kamu kirimkan cerita kamu ke sini. Dan juga sekalian request lagu ya, saya bakal hadirkan lagu yang kamu putar juga di kesempatan malam hari ini. Kita nanti sampai di jam 11 malam di jaga malam. So tetap bersama kami di Pro 2 Atambua. Saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk kamu nikmati di Jangan Galau Malam-Malam.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

Ya masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2, dan saya masih menunggu partisipasi kamu. Silahkan yang ingin gabung bisa request lagu atau berbagi cerita ya. Kamu tuh paling suka dengar lagu pas apa tuh? Pas lagi kerja, pas tidur, pas di jalan, atau pas lagi marah? Ya, silahkan kirimkan atensinya ke sini dan saya bakalan baca, terus lagu yang kamu request juga akan langsung saya putarkan untuk kamu. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam ke depan sampai di pukul 23 nanti teman Pro 2. So yang ingin gabung saya tunggu sambil kita terus nikmati lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan di sini untuk menghibur menemani kamu di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada orang yang memiliki bentuk tubuh ideal dan proporsional.

Yeah.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Ya, 99,8 peradaban buat teman terbaik. Kamu 50 menit lepas dari pukul 22 dan saya akan akhiri jaga malam kali ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di peradaban buat. Setelah ini masih juga akan ada rangkaian lagu-lagu pengantar istirahat malam di Jazz Mall Music. Kamu bisa terus mendengarkan hingga di pukul 23.50 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Saya akhiri jaga malam kali ini dan kita akan ketemu lagi di jaga malam edisi penyiaran berikutnya. Tetap bersama kami di 99,8 Pro 2 Tambua dan kita jelang Jazz More Music pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste

dan Louis Lumiere. Louis LaBrange merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaBrange berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Minggu 31 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat menyelenggarakan acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

jam lagu non-stop di Just Music.

0: jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.
1: Berlagu itu kesan pertama yang ku tahu.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan

awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Salam dan selamat pagi, saudara pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi Teflopo bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang bertakhta dalam kemuliaan namamu yang kudus, kami mengucap syukur yang mendalam atas pemeliharaan dan napas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Hari ini kami menyerahkan seluruh jalannya siaran program renungan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti segalanya boleh berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan teknis apapun. Bapa yang baik, biarlah pancaran siaran radio ini tidak hanya sekedar menjadi suara yang lalu-lalang di udara, tetapi menjadi saluran berkat, kekuatan, dan penghiburan yang menjangkau setiap hati pendengar dimanapun mereka berada, baik yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, maupun yang sedang dalam perjalanan. Bapa memberkati. Bapa yang baik, saat ini hati kami telah siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami tahu dunia ini di luar sana begitu riuh dan melelahkan. Maka dari itu kami datang kepada-Mu. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Berkati kami, kuduskan kami, dan layakkanlah hati kami semua yang mendengarkan, agar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu, sehingga firman itu dapat tumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita merenung bagian firman Tuhan yang terpilih dari Injil Matius pasal 5 ayat 9. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pernahkah Anda membayangkan rasanya berjalan di tengah padang gurun yang gersang? Matahari terik menyengat, angin kering berhembus, dan sejauh mata memandang hanya ada pasir. Di tempat seperti itu, rasa haus begitu cepat menyiksa, dan setiap orang cenderung menjadi egois demi mempertahankan hidupnya sendiri. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hari-hari ini dunia di sekitar kita seringkali terasa seperti padang gurun itu. Kita hidup di era yang serba cepat, di mana orang-orang mudah tersinggung, bersumpu pendek, dan konflik bisa meledak hanya karena masalah sepele. Di media sosial, di jalan raya, bahkan kadang di dalam rumah tangga, suasana gersang akibat egoisme, amarah, dan gosip sering kali membuat jiwa kita haus akan ketenangan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, di tengah kegersangan dunia yang seperti ini, kehadiran seperti apa yang kita bawa. Apakah kita ikut menjadi angin kering yang berpeparah suasana, ataukah kita memilih menjadi sesuatu yang berbeda? Untuk itu, mari kita belajar dari Injil Matius pasal 5 ayat 9 ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengatakan berbahagialah orang yang menyukai kedamaian. Kalau hanya menyukai kedamaian, semua orang pasti suka. Siapa yang tidak suka hidup tenang? Tetapi Yesus memanggil kita untuk mengambil tindakan aktif, menjadi pembawa dan pencipta damai. Di tengah padang gurun yang gersang, seorang pahlawan damai adalah mereka yang memilih untuk menjadi mata air. Mata air tidak menunggu sekitarnya menjadi sejuk terlebih dahulu untuk memancarkan air. Justru mata airlah yang mengubah tanah yang kering di sekitarnya menjadi subur dan hidup. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, lalu bagaimana cara kita bisa menjadi mata air kesejukan di tengah padang gurun kehidupan sehari-hari? Yang pertama, melalui perkataan kita. Ketika orang lain berbicara dengan nada tinggi atau amarah, mata air damai akan mengalirkan perkataan yang lembut. Seperti kata kitab Amsal, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Jadilah orang yang menghentikan rantai gosip dan kritik tajam di lingkungan di mana kita berada. Padang gurun penuh dengan gesekan yang melukai. Menjadi pembawa damai berarti kita rela melapangkan dada untuk mengampuni, bukan menyimpan dendam yang justru mengerikan jiwa kita sendiri. Saat ada ketegangan dalam tim kerja atau keluarga, jangan menjadi kompor yang memanaskan situasi. Jadilah pendengar yang netral, yang mendengarkan dengan empati dan membawa sudut pandang yang menenangkan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak Allah dikenal bukan dari seberapa keras mereka berteriak, melainkan dari seberapa sejuk mereka membawa dampak. Hari ini, kemanapun kaki kita melangkah, ke kantor, ke pasar, ke sekolah, atau saat pulang ke rumah, marilah kita berkomitmen untuk menjadi mata air yang menyegarkan. Ketika orang lain datang kepada kita dengan jiwa yang haus dan lemah karena konflik dunia, pastikan mereka pulang dengan membawa kesegaran dan kedamaian yang bersumber dari Kristus di dalam hidup kita. Sebab di mana ada mata air, disitulah kehidupan yang baru akan selalu bertumbuh. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati, menolong saya dan Bapak Mama, saudara sekalian yang berkesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita telah dipersatukan oleh kebenaran firman Tuhan yang hari ini untuk menjadi pembawa damai dan mata air yang menyegarkan. Mari kita satukan hati kita, kita bawa seluruh kehidupan, pergumulan, dan bangsa kita di hadapan Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang telah meneguhkan jiwa kami. Saat ini kami datang membawa seluruh pendengar setia RRI dimanapun mereka berada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki setiap hati dan mengetahui persis apa yang menjadi lembaran perkataan maupun air mata tersembunyi dari para pendengar kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon uluran tangan kesembuhan-Mu yang ajaib menjama tubuh mereka. Berikan kekuatan dan kesabaran bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami beban berat, pergumulan ekonomi, konflik keluarga, atau tekanan dalam pekerjaan. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu menaungi hati mereka. Bukakan jalan keluar yang terbaik seturut kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam perjalanan, berikan keselamatan hingga tiba di tempat tujuan. Dan bagi yang sedang bekerja, berkatilah setiap usaha air mata dan keringat yang mereka curahkan agar menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berikan hikmat, marifat, dan takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya di wilayah kami. Pelayanan siaran kami saat ini, Tuhan memberkati. Biarlah keadilan, persatuan, dan kesejahteraan senantiasa nyata di bumi Nusantara. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, dan biarkan kami masyarakat dapat hidup berdampingan dengan penuh kerukunan dan rasa saling menghargai. Secara khusus ya Tuhan, kami serahkan institusi RRI di tempat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh jajaran pimpinan, staf, teknisi, hingga segenap kru yang bertugas. Berikan kesehatan, kreativitas, dan kesatuan hati agar RRI dapat terus konsisten mengudara, menyebarkan informasi yang akurat, menghibur, serta menjadi berkat rohani yang menyejukkan bagi masyarakat luas. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri rangkaian program renungan pagi hari ini. Namun kami tahu kehadiran dan penyertaan-Mu tidak pernah berakhir atas hidup kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita bawa pesan ini ke dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, di lingkungan kerja kita, di tengah keluarga kita, maupun dalam pelayanan masyarakat. Jadilah pribadi yang kehadirannya selalu dinantikan karena membawa keteduhan, bukan keributan. Saya Desi Teflopo pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

Teman Prodi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen terus memperkuat implementasi program digitalisasi pembelajaran. Guna memperluas akses pendidikan yang bermutu dan relevan, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, atau 3T termasuk Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, penguatan program dilakukan melalui penyaluran perangkat pembelajaran digital berupa interaktif flat panel atau IFP laptop, serta media penyimpanan konten pembelajaran kepada satuan pendidikan. Menurutnya, pada 2025, sebanyak 167 satuan pendidikan di Teluk Bintuni telah menerima bantuan perangkat IFP. Jumlah itu menjadikan Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penerima program digitalisasi pendidikan terbesar di Papua Barat. Info selanjutnya, teman Pro 2. Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putriwardana mendorong pemerataan investasi pariwisata ke beberapa daerah di Indonesia. Langkah itu dilakukan agar manfaat ekonomi sektor pariwisata tidak hanya terpusat di Bali. Widianti mengatakan Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari jumlah itu hampir 7 juta kunjungan terkonsentrasi di Bali. Menurutnya tingginya konsentrasi investasi di kawasan Canggu, Seminyak Uluwatu, dan Ubud menunjukkan perlunya pemerataan investasi. Pemerintah ingin manfaat ekonomi pariwisata dirasakan lebih luas oleh daerah lain. Info terakhir, wacana pengajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia mulai menuai sorotan. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah menjelaskan secara rinci arah kebijakan tersebut, terutama terkait kesiapan guru, kurikulum, hingga mekanisme penerapannya di lapangan. Hal itu dilontarkan langsung Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani. Lalu mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen dalam rapat kerja mendatang. Menurutnya hingga kini belum ada gambaran jelas mengenai roadmap implementasi pengajaran bahasa Prancis di sekolah. Info ini teman Pro 2 selengkapnya bisa kamu akses di portal berita RRI, rri.co.id. Sekian info Pro 2.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Spada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, pagi ini informasi buat kamu di Spada Pro 2 FM ya. Jadi baru-baru ini tuh lagi rame ya teman Pro 2, turis di Beijing Cina itu tiba-tiba berubah jadi kaisar dan permaisuri Cina kuno. Nah, bisnis sewa kostum dan make up di lokasi-lokasi wisata pun akhirnya kian berkembang. Dan ini jadi salah satu hal yang terasa ya akibat popularitas drama Cina atau dracin, khususnya genre drama kostum. Nah, turis-turis berbusana ala dracin jadi pemandangan lumrah di kawasan kota terlarang atau Forbidden City Beijing. Chen Jiao, salah satu penata rias yang bekerja di studio dekat kota terlarang, sudah mendandani banyak turis-turis di sini. Jadi ia bekerja mulai pukul 6 pagi dan mendandani sekitar 24 perempuan muda dalam sehari. Tidak ada kata sepi buat para penata rias. Dan Chen berkata, jeda singkat itu datang ketika kota terlarang tutup. Setiap hari pengunjung datang mengenakan jubah berhias sulaman burung phoenix ya, dan aksesori berupa liontin giok dan juga mutiara. Penampilan itu disempurnakan dengan pelindung kuku emas seperti yang dikenakan kekaisaran Cina kuno. Kemudian rambut tak lepas dari transformasi ini. Rambut ditata sesuai era atau dinasti yang dipilih lalu diberi hiasan. Untuk berubah jadi kaisar atau permaisuri Cina kuno, pengunjung harus merogoh kocek rata-rata 300 yuan atau hampir 800 ribu rupiah atau bisa lebih dari 1000 yuan atau sekitar 2,6 juta rupiah. Setelah berdandan, mereka ke beberapa titik di kota terlarang untuk berfoto atau mengambil video. Kadang pengunjung memadukan nuansa tradisional kostum dengan nuansa modern lewat kacamata hitam, sneakers, atau berfoto sambil minum bubble tea. Beberapa tahun terakhir terlihat tren anak-anak muda semakin tertarik dengan sejarah, khususnya sejarah Cina dengan kostumnya. Di Beijing, kostum ini terinspirasi dua dinasti terakhir yang memerintah di sana. Dinasti Ming yang memerintah selama lebih dari 270 tahun. Ini tercatat membangun kota terlarang dan memperkuat tembok besar. Kemudian ada di dinasti Qing yang diperintah oleh Manchu berkuasa selama lebih dari 2 milenium. Dan tren kostum tradisional ini semakin menjamur, salah satunya berkat popularitas dracin. Chen yang juga menonton banyak dracin menilai banyak yang tertarik mengenakan kostum ala era kekaisaran Cina kuno karena pengaruh acara-acara tersebut. Wah, gimana teman Pro 2, kamu tertarik nggak menggunakan kostum ala-ala drama Cina gitu ya? Oke, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pavintuman Produk.